0: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Ketemu lagi di obrolan sepada bareng aku, Itasa Putri. Untuk kamu yang hari ini baru gabung sama kita, selamat pagi ya. Dan kita akan ngobrolin satu hal yang mungkin relate sama kita semua. Dharma Yoana, jadi Hindu di zaman now. Jujur aja teman Pro 2, pernah ngerasa gak sih jadi Hindu itu kadang-kadang kayak warisan wajib ya. Jadi bukan pilihan hati sembahyang karena takut dimarahin, bukan karena ngerti maknanya. Oke, Bianca overthinking sendiri udah hadir bareng kita. Ada Bligede Widiantara, seorang penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Om Swastiastu.
1: Baik, selamat pagi Om Swastiastu, pendengar Pro 2 dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pagi juga Mbak Ita.
0: Oke, ya, terima kasih Bli Gede. Sebagai penyuluh yang setiap hari ketemu anak muda Buleleng nih, curhatan yang paling jujur apa sih yang pernah Bli Gede dengar dari Gen Z soal Hindu? Apakah mereka merasa ribet atau gimana?
1: Yang paling sering tentunya untuk Gen Z ya. Gen Z mungkin karena terbiasa dari dulu doktrinnya adalah nak mula kita, itu bahasa yang kita sering dengar itu. Jadi merasa beragama itu ribet, beragama Hindu itu ribet. Bahkan ada di antara Gen Z kita bikin canang aja gak bisa. Gitu. Jadi sebenarnya tidak 100% salah mereka. Sebenarnya tidak 100% salah mereka. Sebenarnya ini perlu perbaikan kita bersama. Artinya kita harus merubah cara kita mengajarkan anak-anak kita. Itu dulu kalau dari segi orang tua, pendidik. Jadi kita hapuskan bahasa anak mula kita. Jadi mari kita coba berikan penjelasan yang lebih apa istilahnya ya, lebih gampang dicerna. Kemudian jangan lupa kalau kehidupan beragama itu bukan hanya sebatas rutinitas. Kalau beragama itu adalah bagaimana kita memandu kehidupan ini sebenarnya. Kita diajarkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya ada pesan-pesan yang memang disampaikan dari ajaran agama itu. Cuman sayangnya Gen Z kita saat ini, di kemajuan teknologi saat ini, mungkin ya sebagian besar lebih cenderung asik dengan dunianya sendiri, dengan hobinya. Tidak mencoba untuk menelaah ajaran-ajaran agamanya. Sehingga apa yang Mbak Ita barusan sampaikan, seolah-olah beragama itu warisan, bukan pilihan. Kenapa bisa terasa warisan? Ya tentu karena kita gak pernah mau mencari tahu. Artinya kita hanya menerima saja tanpa kita sadar bahwa beragama itu penting. Dalam artian bukan harus agama A, B, C, enggak. Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah bagian dari agama itu sendiri sesungguhnya. Mau agama apapun, itu semua mengajarkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berpikir, berucap, menjalin komunikasi di kehidupan sosial. Semua itu juga diajarkan oleh setiap agama. Tidak hanya agama Hindu. Kalau kita berbicara secara agama Hindu, tentunya semua itu diajarkan secara spesifik. Jadi kalau kita berbicara Hindu yang memang diwariskan secara esensi makna yang sebenarnya, segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu sesungguhnya adalah cerminan dari keagamaan kita. Artinya apa? Hukum ada, di dalam Hindu pun ada hukum yang memang mengatur terkait dengan bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita berbuat sesuatu. Dan di ajaran Hindu pun sebenarnya sudah diajarkan bahwa hanya berpikir pun sudah ada pahalanya, sudah tercatat sebagai karma. Nah, lantas gimana Gen Z kita saat ini yang notabene kesehariannya pasti bangun tidur yang dicari bukan doa dulu, pasti gadget yang dicari. Bangun tidur buka gadget, scroll media sosial, pasti dah itu. Nah, kekurangannya Gen Z kita saat ini, dia tidak tertarik dengan konten-konten yang berbau agama. Jadi lebih tertarik, tidak hanya Gen Z aja, semua lebih tertarik pada hiburan. Padahal ada apa istilahnya, konten yang hiburan tetapi muat ajaran agama.

belajar, ya belajar. Tetapi lebih dari itu sesungguhnya Dharma Yuana ini, kalau kita mencoba untuk menerjemahkan dari tiap kata, kalau Dharma itu kan sesungguhnya jalan hidup, pilihan hidup. Tetapi kalau kita berbicara secara bahasa Sanskerta, yang mana Dharma ini adalah urat kata der, yang mana artinya itu adalah kewajiban ataupun mengikat, berarti sesungguhnya Dharma itu adalah suatu yang mengatur kita. Mengatur kita secara apa? Aturan sebagai Yuana apa? Nah di tengah kehidupan saat ini yang apalagi di Buleleng ya, beberapa waktu ini sering terjadi kebakaran. Kemudian di tempat lain ada yang banjir justru. Kita kekeringan, di tempat lain kebanjiran. Nah itu semua tidak terlepas dari tanggung jawab kita bersama. Terlebih lagi generasi muda kita. Kita melihat di era perubahan saat ini, terkadang Gen Z kita itu lebih besar harapan daripada praktiknya atau daripada eksekusinya. Dia berharap terlalu tinggi, tetapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai ini bukan karena apa, tetapi tidak sesuai dengan harapan karena ia pun tidak mau untuk mengejar itu dengan sungguh-sungguh gitu. Karena sesuatu itu tidak hanya bisa diharapkan saja, tetapi harus diimbangi dengan perilaku, dengan perjuangan, dengan usaha. Itu yang sesungguhnya harus dipahami. Nah, oleh karena sering terjadi ketimpangan antara harapan dan kenyataan, ini yang melemahkan moral dari Gen Z kita. Moral Gen Z kita saat ini cenderung kalau saya lihat itu lebih labil, lebih gampang terhasut, lebih gampang frustasi, lebih gampang terpengaruh untuk memilih jalan yang keliru. Gitu. Lantas apa yang harus dilakukan Gen Z kita? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita bersama dan pertanyaan mereka. Gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan agama, mereka sebenarnya harus mulai memahami, ini tanggung jawab kita bersama, beragama itu formalitas atau beragama itu pemahaman. Gitu. Jawabannya tentu beragama itu adalah pemahaman. Kenapa saya katakan pemahaman? Dan mungkin saja kalau saya berbicara beragama itu adalah pemahaman, pasti akan ada jawaban seperti ini. Lantas buat apa adanya agama? Nama agama, baik itu agama Hindu dan lain sebagainya. Kenapa harus ada embel-embel namanya? Ingat, negara kita ini negara hukum. Syarat dari suatu negara, salah satunya harus ada agamanya itu. Kalau di undang-undang kita, jangan kita berkaca pada di luar ya. Kalau undang-undang kita, tentu agama itu penting. Apa tujuannya? Agama itu adalah sebagai rambu-rambu, sebagai pembatas moral kita, pembatas perilaku kita dalam kehidupan. Itu yang sesungguhnya yang memang menjadi acuan. Lantas pemahaman ini fungsinya apa? Tentu agar tidak menyalahartikan dari setiap agama itu, supaya tidak beragama terlalu ekstrem. Kemudian beragama merasa paling benar di antara yang benar. Nah, ini sehingga ketika merasa paling benar di antara yang benar, itu akan mulai menyalahkan. Terlebih lagi Gen Z kita yang sangat mudah mendapatkan informasi, tetapi lupa kadang-kadang untuk menyaring itu. Jadi lupa menyaring tapi buru-buru sharing gitu. Jadi dia lupa mentelaah itu benar enggak, sesuai enggak gitu. Sehingga banyak kasus berita hoax jadinya muncul, kemudian ujaran kebencian akhirnya muncul karena tanpa disaring dulu gitu. Lantas

0: di ruang cyber mereka merasa hidup. Tidak hanya Gen Z kita. Kita tanya deh diri kita sendiri. Kadang-kadang sehari gak dapat masuk ke dunia cyber ataupun ke media sosial, baik itu Facebook, TikTok dan lain sebagainya, pasti rasanya ada yang kurang.
1: Aneh gitu ya.
0: Nah, ada yang pokoknya seolah-olah itu menjadi rutinitas wajib yang harus dilakukan gitu. Kadang-kadang sampai makan pun sambil main HP, main media sosial, kemudian beraktivitas. Bahkan sekarang kita bekerja pun banyak di media sosial. Apakah itu salah? Tidak. Saya berani katakan itu tidak. Tetapi ini akan menjadi bermasalah ketika kita hidup di dunia cyber itu. Hidupnya di dunia cyber. Jangan lupa kita hidup ini di dunia nyata. Cyber itu adalah salah satu jalan untuk melakukan interaksi yang nantinya tetap eksekusinya itu ada di dunia nyata ini. Itu sesungguhnya. Kemudian melalui cyber ini, literasi ini seharusnya ditingkatkan. Kalau dulu alasan pemuda kita, Gen Z kita, malas belajar itu karena malas bawa buku banyak, malas baca terlalu banyak. Sekarang ada kemajuan teknologi, sesungguhnya buku itu tidak perlu bawa banyak, tetapi banyak ada buku. Paham maksudnya kan bolak-balik nih. Tidak perlu bawa buku banyak, tetapi banyak ada buku. Itu di dalam satu perangkat. Sekarang kan sudah canggih, ada e-book, ada Google yang memang bisa kita lihat di situ, jurnal-jurnal yang memang terkonfirmasi bahwa itu valid. Gitu. Jangan mencari yang tidak valid, tentu cari yang valid. Bahkan itu lebih simpel lagi. Bahkan kita tidak perlu baca, bisa dibacakan melalui merubah teks menjadi suara. Kan kemampuan kita sebagai manusia, tidak hanya Gen Z kita, itu cara pemahaman ada yang melalui membaca, ada yang melalui melihat, ada yang melalui mendengarkan. Nah, ini kita bisa pilih di kemajuan saat ini, di zaman now lah istilahnya, kalau kita lebih sering dengar. Nah, justru yang saya herankan, Gen Z kita menemukan kosakata baru. Mungkin Mbak Ita pernah dengar orang have, kemudian apa istilahnya, banyaklah orang have, saya nggak hafal itu. Jadi itu bahasanya Gen Z kita saat ini.
1: Saat ini ya.
0: Nah, ini secara tidak langsung, kalau ini terus secara masif dilakukan, didengungkan, disosialisasikan tanpa sadar, sekian tahun ke depan kira-kira tercapai nggak tujuan pemerintah generasi emas tahun 45 itu? Saya rasa akan sulit. Kenapa? Karena kosakata kita banyak yang dirubah tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini nantinya akan berpengaruh juga pada kemampuan penalaran dari Gen Z kita. Sekarang yang berjalan normal saja, penalaran kita masih cukup tertinggal. Kalau saya katakan cukup tertinggal, bagaimana kita menelaah sesuatu, menalar sesuatu. Kenapa saya berani katakan demikian? Karena banyak terjadi kasus-kasus yang memang pengaruhnya adalah ketidakmampuan mereka dalam menelaah, baik itu menelaah kondisi, menelaah sesuatu yang memang terjadi. Lebih cepat pengaruhnya yang masuk daripada pembelajarannya, gitu. Sehingga pendidik-pendidik kita itu mencari formulasi baru yang lebih pada penyesuaian kepada Gen Z kita. Kemudian banyak terjadi kasus yang memang terlepas dari swadharma atau dharma kewajiban dari gen Z kita, generasi muda kita. Banyak terjadi kasus judol, kemudian bully. Tanpa sadar yang paling sering terjadi itu kasus bully yang tidak disadari. Jadi seolah-olah itu dianggap biasa, bercanda, tetapi itu menjadi pembulian yang berakibat pada mental psikis dari rekannya sendiri. Kemudian mental dari generasi kita itu saat ini lemah. Lemah. Kenapa? Karena pembelajaran agama, pembelajaran moral, pembelajaran spiritual itu dianggap sesuatu yang tabu bagi mereka. Dalam artian mereka tidak menghiraukan itu, tidak menghiraukan pembelajaran-pembelajaran agama itu. Sehingga bagaimana mereka menjadi Hindu yang baik di generasi Z ini? Kenapa? Contoh, mungkin sempat dilihat, sempat viral, menikah virtual. Kemudian sembahyang kuangennya pakai HP. Jadi gambar kuangen di HP itu yang dipakai. Nah, kasus-kasus seperti ini menjadi tantangan Hindu, terutamanya generasi muda saat ini yang penuh dengan kemajuan teknologi di zaman sekarang, di era perubahan ini. Ini yang seharusnya menjadi PR kita bersama. Dan saya harap generasi kita yang mungkin pada kesempatan kali ini mendengar apa yang saya sampaikan, mari kita bersama-sama lihat beragama Hindu itu bukan pada tatanan ritualnya saja. Tetapi mari kita coba dalami makna di balik ritual-ritual yang ada. Karena sesungguhnya Hindu tanpa ritual yang ada, Hindu itu tidak akan mampu bertahan. Jika tidak mampu bertahan, maka kelangkaan itu akan terjadi. Kenapa? Karena di Hindu ini adalah siklus, siklus yang terjadi. Kita berritual tentu perlu adanya bunga, kemudian adanya buah, kemudian adanya dedaunan. Secara tidak langsung, karena kita membutuhkan support dari barang-barang ini, benda-benda ini, ataupun tanaman-tanaman ini, kita secara tidak langsung akan ikut melestarikan, ikut menjaga, terlebih lagi pada nanti upacara-upacara yang besar, yang sesuai dengan sastra. Mungkin Gen Z kita saat ini belum mendengar yang namanya upacara labu gentuh, belum mendengar yang namanya upacara menawa gempang. Nah, karena mereka belum ketemu, sehingga nggak tahu sarana apa yang digunakan. Di dalam sarana-sarana itu ada hewan yang mulai langka saat ini. Kemudian ada sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh kemajuan teknologi, tetapi masih tetap bertahan di era saat ini. Lantas apa yang menjadi kewajiban dari generasi kita saat ini? Apa yang menjadi dharma mereka? Apa yang menjadi swadharma mereka? Yang pertama, mereka harus memiliki integritas moral yang baik. Ini dulu. Kemudian yang kedua, mereka harus kritis. Walaupun mereka saat ini sudah kritis, tetapi mereka harus kritis namun bijak. Karena kritis tanpa kebijaksanaan ini bukan kritis namanya. Itu bunuh diri namanya. Karena kalau mempertanyakan sesuatu tanpa ada kebijaksanaan di dalam diri, maka itu akan menjadi sesuatu yang nanti menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Bisa saja memiliki keraguan pada dirinya. Seperti tadi, beragama Hindu seolah-olah hanya sebatas warisan. Gitu. Tetapi kalau memiliki kebijaksanaan, mengapa saya beragama Hindu? Ada rasa bijak di situ. Oh, ternyata leluhur saya seperti ini. Saya disiapkan sistem yang seperti ini. Kenapa sekarang ada sarana-sarana Banten seperti yang kita lihat saat ini? Oh, leluhur kita lebih maju pengetahuannya. Beliau tahu kalau kita setiap generasi itu akan semakin pudar jenyanenya. Kemampuan spiritualnya akan semakin melemah dalam konteks kemampuan spirit. Sehingga disiapkan sarana-sarana penunjang yang nantinya mendukung dan melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Di dalam sastra pun disebutkan, sahananing bebanten pinake ragan tetui pinake andebuane prakirtining para dewate. Jadi setiap bebantenan sarana yang kita buat itu adalah perwujudan persembahan kita. Kalau kita berbicara tidak enaknya, tidak bisa pun kita melantunkan mantra, kita tidak mampu melantunkan doa-doa puja mantra itu, banten yang kita buat itu sudah mewakili kita. Nah, kalau saya katakan demikian, pasti ada pertanyaan lagi. Lantas fungsinya jero mangku gimana? Kan gitu. Karena mindset kita saat ini, jero mangku itu adalah pemangku yang orang yang berpakaian putih, memakai udeng. Kalau di Bali, umumnya orang mengenal brokos nangke. Nah, kalau kita berbicara pemangku, seperti itu. Tetapi coba kalau kita lihat secara esensi kepemangkuan. Bahasa pemangku, pangku itu artinya bagaimana mengampu, bagaimana memangku. Jadi di dalam setiap keluarga itu, kita adalah mangkunya. Status pemangku yang saat ini, itu adalah sebagai penunjang yang membantu kita. Karena mereka khusus memiliki pekerjaan yang memang mengkhusus untuk mampu menghantarkan. Gitu. Apakah itu tidak perlu nantinya? Tetap perlu. Tetapi kita juga perlu mengasah diri kita supaya menjadi seorang pemimpin paling tidak untuk diri kita sendiri, terutama di dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, generasi kita harus mampu adaptif. Bukan hanya mempertanyakan, tetapi juga ikut untuk menjawab. Contoh, kenapa kita menggunakan daksina? Kenapa daksina ini isinya A, B, C, dan seterusnya? Kita boleh mempertanyakan itu, tetapi jangan hanya bertanya. Cari tahu juga, ulik sastranya, ulik maknanya, sehingga dari pertanyaan kritis ini yang bijaksana, kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi itu. Gitu. Kemudian yang keempat, ada keteguhan, tidak mampu tergoyahkan. Karena kadang orang yang terlalu kritis lebih gampang goyah. Karena ketika dia kritis, dengan kekritisannya dia, dia tidak mendapatkan jawaban, di situ ya mulai ragu, mulai mempertanyakan dirinya. Kemudian empati dan tanggung jawab. Kita beragama bukan sebatas warisan, tetapi kita beragama adalah jalan kehidupan kita, yang mana nantinya akan mengantarkan kita pada tujuan kita. Gitu. Jadi jangan disempitkan agama yang luas ini, jangan disempitkan. Ini yang menjadi tanggung jawab daripada para pemuda kita, Gen Z kita, Yohane kita. Sehingga dengan keberadaan generasi muda kita, Gen Z kita yang memiliki kemampuan menyerap teknologi, memiliki kemampuan untuk mempergunakan teknologi, jika ini dikolaborasikan dengan tetua kita, kemudian orang yang paham dengan keberagamaan kita, ini akan nanti mampu memperkuat. Contoh, mungkin yang mampu membuat animasi. Nah, sekarang kan sudah banyak platform yang bisa dipergunakan. Tidak perlu kemampuan yang khusus seperti dahulu yang harus desain dan lain sebagainya. Sekarang banyak platform itu dimanfaatkan menjadi animasi. Di dalamnya ada ajaran-ajaran agama, sehingga secara tidak langsung nanti generasi selanjutnya setelah Gen Z ini, dengan seringnya mereka mendengar, kemudian melihat, secara tidak langsung itu akan menanamkan kekuatan moral dari generasi-generasi selanjutnya. Contoh salah satu tayangan televisi yang anak kecil dua itu, anak-anak kita sekarang banyak yang ngikutin gitu. Karena mereka belum tahu. Nah, kenapa kita tidak coba pandang dari sisi positifnya? Oh, mereka bisa membuat seperti itu untuk menanamkan ajaran keberagamaan mereka. Kenapa kita tidak? Bahkan hal-hal yang mendasar, kita sebagai generasi Hindu khususnya di Bali yang katakan banyak terkendala dari literasi-literasi, kemudian banyak terkendala dari aksara-aksara. Nah, coba kita lihat sekarang generasi kita seberapa persen sih yang mampu untuk memahami ataupun membaca aksara Bali? Kan cuma sepersekian persen. Mungkin tidak hanya di Bali, bahkan mungkin aksara Jawa, Hindu yang di Jawa, mungkin sekarang lebih banyak beralih kepada tulisan-tulisan yang menggunakan huruf Latin, huruf yang sering kita lihat di sekolah, kemudian di pergaulan, jadi huruf-huruf Latin yang memang sering lebih dekat pada diri kita. Sehingga ini yang menjadi tantangan bersama sekaligus menjadi kewajiban untuk Yawana kita. Sehingga jika kita berbicara Dharma Yawana untuk menjadi Hindu di zaman now saat ini, ya itu tadi, semua hal yang dipertanyakan oleh dirinya harus dicari tahu jawabannya dengan berkolaborasi dengan sastra-sastra yang ada, dengan generasi-generasi yang lebih dulu. Mungkin kalau Gen Z kita bilang generasi old ya. Jadi ini seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Nah, mungkin dari Yawana akan bertanya, kok berat ya menjadi seorang Yawana? Kok berat ya menjadi generasi muda? Tidak ada yang lebih berat, tidak ada yang lebih ringan. Yang muda berkewajiban untuk menjaga dan memperkuat. Yang tua berkewajiban untuk memberikan pemahaman sehingga ada dasar untuk mereka, generasi muda kita, untuk memperkuat keyakinannya.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin itu dulu dari yang sedikit.
1: Baik, menarik ya teman Pro2. Jadi teman Pro2, Hindu di zaman now itu gak harus menunggu yang sempurna. Mulai aja dulu dari hal-hal kecil yang kita pahami. Begitu, mungkin yang terakhir sebagai closing statement untuk Yawana, teman Pro2 yang sedang mendengarkan hari ini.
0: Ya, kita sebagai generasi muda jangan hanya terpaku pada apa yang kita pertanyakan kepada orang lain, tetapi tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang mampu kita lakukan, sehingga jangan pernah menjadi orang lain sebelum kita tahu bagaimana kita menjadi diri kita sendiri.
1: Baik, terima kasih Bli Gede waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk kamu teman Pro2 yang sudah mendengarkan, sudah nonton juga di live YouTube channel RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita,

0: Siapa nih yang tiap hari scroll TikTok, Instagram, atau YouTube? Lihat konten orang jualan, bikin karya, sampai buka usaha sendiri, terus kepikiran, kayaknya aku juga bisa deh. Nah, ternyata jadi anak muda zaman sekarang bukan cuma soal ngikutin tren loh. Kamu juga punya kesempatan buat belajar, berkarya, dan menciptakan peluang sendiri. Semangat ini sejalan dengan Astacita yang antara lain mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan peran pemuda, kewirausahaan, dan pengembangan industri kreatif. Jadi, scroll tuh boleh, tapi kalau bisa, jangan cuma jadi penonton. Siapa tahu, konten yang kamu lihat hari ini justru jadi inspirasi buat karya kamu besok.
1: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Iya,
1: tidak. Aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: FM.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Ya, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: International Chart Top 20.
1: International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja Spada.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Kabar baru buat kamu yang rajin upload foto ke Instagram nih teman Pro2. Sekarang Instagram udah dukung rasio gambar 3:4 ya. Jadi kamu bisa unggah foto potret yang lebih panjang tanpa takut kepotong kayak biasanya. Sebelumnya feed Instagram kan cuma dukung rasio 4:5 ya. Tapi mulai sekarang kalau kamu ambil gambar pakai kamera handphone dengan format bawaan 3:4, hasilnya bisa langsung diupload tanpa edit-edit dulu. Wah, menurut CEO Instagram Adam Mosseri, ini bakal bikin pengalaman upload makin praktis terutama untuk fotografer, kreator atau akun bisnis. Meskipun sekarang Instagram lebih fokus ke video dan reels, update ini jadi angin segar untuk kamu yang masih cinta upload foto-foto estetik di feed. Jadi, yuk manfaatin fitur barunya biar konten makin kece dan gak kepotong lagi.

0: lagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Shh, udah yuk, OTW.

Teman berdua, kamu tipe yang langsung buka chat buat ngecek siapa yang online atau malah sengaja menghilang biar nggak diganggu? Nah, WhatsApp kabarnya lagi nyiapin fitur baru khusus pengguna Android yang bisa bikin kamu lebih gampang melihat kontak yang sedang aktif. Namanya Tab Contacts. Lewat tab ini, kamu bisa melihat daftar kontak dalam satu halaman, lengkap dengan tanda titik hijau untuk pengguna yang sedang online. Kontak juga bisa diurutkan berdasarkan aktivitas atau alfabet, bahkan ada pengingat ulang tahunnya juga. Tapi fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan belum bisa digunakan oleh pengguna umum ya, teman Pro 2. Nah, kalau fitur ini benar-benar dirilis, menurut kamu bakal membantu banget atau malah bikin orang makin kepo sama aktivitas kita di WhatsApp? I might lose my mind.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di LRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Hai, 105,4 FM Teman Pro 2. Udah mau jam 10, terima kasih buat yang udah dengerin aku hari ini. Jangan kemana-mana, nanti akan ada Santai Siang yang temenin kamu sampai jam 3 sore. Dan kita ketemu lagi besok di Sepada. Pokoknya dengerin terus Pro 2 FM, singar aja, teman terbaik kamu.

0: Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan di Prancis. Seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di Spada berikutnya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Produa FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Produa.
7: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Produa selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Produa Satuan Polisi Air dan Udara Satpolairut Polres Buleleng mencatat sebanyak 16 kejadian kecelakaan perairan sejak Januari 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, faktor manusia menjadi penyebab dominan kecelakaan selain kondisi alam dan perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Kasat Polairut Polres Buleleng Ibtu Iketut Suryade kepada RRI Singaraja mengungkapkan sekitar 70% kecelakaan dipengaruhi faktor manusia, sedangkan 30% lainnya disebabkan faktor alam. Kelalaian tersebut antara lain memaksakan diri berenang meski tidak memiliki kemampuan memadai, mengabaikan peringatan hingga kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Mengantisipasi kecelakaan, Satpol Air terus mengintensifkan patroli dan edukasi keselamatan di sepanjang garis pantai Buleleng yang mencapai 157,5 km. Pengawasan dilakukan melalui 5 pos pelayanan serta koordinasi bersama kelompok nelayan dan masyarakat pesisir. Informasi terakhir, jumlah kendaraan listrik di Bali mencapai 17.725 unit pada Oktober 2026, meningkat dari sekitar 14.000 unit pada Maret 2026. Pertumbuhan ini mendorong PT PLN Persero memperluas infrastruktur pengisian daya, termasuk melalui pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di Hotel Taman Sari. SPKLU tersebut dilengkapi teknologi fast charging berdaya 50 kW dengan konektor CCS2 dan SADEMO. Fasilitas ini menambah pilihan lokasi pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik yang melintasi jalur Gilimanuk Singaraja, termasuk wisatawan yang bepergian menuju Bali Barat maupun Bali Utara. Ketersediaan SPKLU di kawasan hotel juga diharapkan memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mengisi daya selama menginap atau berkunjung. Demikian info Produa, aku Irena Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

sampai jam 3 nanti ya. Dan seperti biasa kita awali dulu dengan Pro 2 Hitlist. Seperti biasa juga buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, kirim ke WhatsApp di 0811399 1054. Aku tunggu ya, nanti aku bakal puterin. Alright, aku mau say hi dulu buat Siska yang pengen dengerin lagu ya dari Ran yang kapan udah aku jadiin lagu pembuka ya. Jadi mudah-mudahan kamu udah happy aja. Hai Kak, dari Lily ya, minta lagunya The Weeknd, Dancing in the Flames buat Kak. Terima kasih. Oke. Okay. Kak, dari Ayana minta lagunya Katiana, Ceritaku Ceritamu buat Kak Ira. Terima kasih. Oke. Okay. Kak, dari Riri minta lagunya dari ini dong, Jazz Katakan buat Kak Ira. Thank you. Oke, okay, sama-sama. Nanti aku puter ya satu-satu, ditunggu lagunya.

0: Loh, acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik.

Katakan saja, iya aku katakan sekarang ya. Siapa-siapa aja yang udah request, aku bacain, tenang aja. Hai Kak, aku dari Putri, minta lagunya Tiara Andini, Flip It Up buat kalian, makasih. Oke, hai hai Kak. Dari Yaya, minta lagunya Lauren Spencer, Smith Finger Cross. Oke, hai Kak. Dari Ria, minta lagunya Ben Si Hombing, sama-sama menunggu buat Karen, thank you. Oke, okay, thank you kembali. Aku bakal puterin satu persatu, ditunggu lagunya.

0: Aduh.
1: Kenapa? Mukanya kusut gitu.
0: Besok diajak nongkrong, tapi gak punya baju.
1: Hah? Gak punya baju? Itu kemarin udah unboxing 3 paket loh.
0: Iya sih, tapi kan itu udah pernah masuk feed.
1: Ya, emang followers kamu nge-absen outfit tiap hari?
0: Iya, gak juga sih.
1: Ya udah.
0: Gak ada yang salah dengan tampil stylish. Tapi sebelum ikut tren atau klik tombol check out, coba dipikir lagi, apakah benar-benar butuh? Yuk jadi generasi yang tetap fashionable sekaligus peduli lingkungan. Karena tampil keren gak harus bikin bumi keteteran.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

sama Pro 2, aku mau say hi lagi buat yang udah kirim WhatsApp. Ini ada banyak ya. Ada siapa nih? Hai. Minta lagu Sumpah Mati, Rio Last Card. Oke. Okay. Semangat siarannya, terima kasih. Oke, sama-sama. Hai Kak, aku Kak Minace, Sumpah Vers Mati versinya Selena Grace. Oke. Okay. Semangat terus siarannya, makasih. Ya sama-sama. Ntar diputerin ya lagunya yang Selena Grace ya. Wait, tadi lagunya adalah Rio Last Card ya, Sumpah Mati. Oke, ya udah, ntar aku puterin ya, ditunggu lagunya. Terus ada siapa lagi nih yang udah request, siapa nih? Lara Purnamasari, Time Me Down Drive-In. Ya, oke, nanti dicariin ya, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada lagunya, terus ntar diputerin deh pokoknya. Ditunggu kalau ada, diputerin langsung. Makasih untuk semua ya yang udah ikutan request ya. Oke, ada Time Me Down ya, Fit Ali. Oke, siap. Nanti puterin lagunya, ditunggu aja. Oke.

0: Check, check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Aduh, besok pelajaran bahasa Inggris males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI di Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Teman berdua, jam kritis bikin ngantuk. Hilangin bad mood kamu sekarang juga.
1: Bener banget. Daripada suntuk, mikirin tugas atau kerjaan, mending gabung bareng kita di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Temen paling pas buat nemenin istirahat siang kamu.
0: Mulai dari request lagu, ngobrolin info-info seru seputar UMKM, olahraga, entertainment, dan tentunya dengan deretan lagu hits paling fresh buat nge-recharge energi kamu di siang hari.
1: Buruan dengerin live streaming di rri.co.id atau via aplikasi RRI Digital.
0: Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune setiap hari jam 10 sampai jam 3 siang di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Kamu tahu istilah financial freedom nggak? Itu bukan berarti harus kaya raya atau punya saldo miliaran, teman Pro 2. Sederhananya gini, kondisi ketika kamu punya kontrol yang lebih baik terhadap keuangan dan nggak selalu hidup dari satu gajian ke gajian berikutnya, teman Pro 2. Mulainya tuh bisa sederhana nih. Kamu tahu pengeluaranmu, punya tabungan, menghindari utang konsumtif, dan tentunya punya dana darurat. Jadi financial freedom itu sebuah proses, teman Pro 2. Bukan flexing.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

International Chart Top 20. International Chart Top 20. Persaingan 20 lagu mancanegara terhits dan terpopuler minggu ini. International Chart Top 20 bareng aku, the one and only Iren Amora. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 WITA, hanya di Pro 2 RRI Siaraja, teman terbaik kamu.

Dalam Pro 2, lebih dari 90% pelaku UMKM di Indonesia belum memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI secara optimal dalam menjalankan usahanya. Walaupun AI sangat potensial untuk membantu efisiensi dan daya saing bisnis ya. Nah, AI memang bisa berfungsi sebagai mitra kerja co-pilot untuk UMKM yang punya keterbatasan sumber daya manusia dan modal. Sebenarnya AI ini ancaman atau keuntungan ya?

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Siapa nih yang tiap hari scroll TikTok, Instagram, atau YouTube? Lihat konten orang jualan, bikin karya, sampai buka usaha sendiri, terus kepikiran, kayaknya aku juga bisa deh. Nah, ternyata jadi anak muda zaman sekarang bukan cuma soal ngikutin tren loh. Kamu juga punya kesempatan buat belajar, berkarya, dan menciptakan peluang sendiri. Semangat ini sejalan dengan Astacita yang antara lain mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan peran pemuda, kewirausahaan, dan pengembangan industri kreatif. Jadi, scroll tuh boleh, tapi kalau bisa, jangan cuma jadi penonton. Siapa tahu, konten yang kamu lihat hari ini justru jadi inspirasi buat karya kamu besok.

Pro 2, kalau kita ngomongin peluang pemanfaatan AI untuk UMKM sih bisa melalui pemasaran dan konten, ya, layanan pelanggan, administrasi dan operasional, terus analisis pasar. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa adopsi AI di Indonesia masih rendah. Anggapan biaya tinggi, keterbatasan SDM, atau kurang terintegrasi. Karena memang sebagian pelaku usaha udah coba AI untuk tugas kecil kayak buat caption, tapi belum menghubungkan ke sistem keuangan, stok atau strategi bisnis utuh, ya. Intinya ini bisa membantu kamu teman Pro 2, tapi tidak sepenuhnya. Dalam artian kamu yang memegang kendali, ya, ini hanya menjadi co-pilot, ya. Jadi kamu yang juga harus pintar sehingga co-pilot ini mengikuti apa arahan kamu dan bisa bermanfaat untuk UMKM kamu. Selamat mencoba.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: FM. Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Jadi gini, buat kamu teman berdua ya, punya tabungan itu emang penting ya. Tapi ada yang lebih penting lagi nih teman berdua, yaitu dana darurat yang tentunya juga perlu kamu pikirkan nih. Dana ini bisa digunakan ketika ada kejadian yang tidak terduga teman berdua, seperti kehilangan pemasukan, kebutuhan keluarga, atau barang penting yang rusak teman berdua. Besarnya bisa dibangun secara bertahap sesuai dengan kemampuan kamu. Jadi nggak harus langsung banyak, yang penting ada uang yang emang nggak disentuh kecuali untuk keadaan darurat teman berdua. Kira-kira kamu udah punya belum nih?
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: sih, Dek. Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresnan 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih bareng aku Irana Mora, teman Pro 2. Dan kali ini aku ada kabar dari di dunia ya olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Indonesia Erick Thohir mengukuhkan sekaligus melepas kontingen untuk Asian Para Games 2026 Aichi Nagoya. Upacara pengukuhan dan pelepasan dilakukan di Pendapi Ageng Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin sore 12 Oktober 2026. Dan tentunya dalam arahannya, Menpora memotivasi nih para atlet untuk bisa memberikan yang terbaik dalam tentunya ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia tersebut, khususnya dalam menuntaskan target 7 medali emas dan posisi 10 besar dalam multi event yang berlangsung 18 sampai 24 Oktober ya 2026. Kita doakan teman Pro 2, mudah-mudahan tercapai ya harapan dari itu, mudah-mudahan bahkan bisa mendapatkan target yang lebih dari harapan dari Menpora. Aku baca infonya dari rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik.

0: Alright, teman Pro 2, Janis Chen melangkah ke babak kedua Wuhan Open 2026 setelah menaklukkan Aoi Ito Senin 12 Oktober 2026. Petenis itu menang 2 set langsung 6-3-6-1 dengan keunggulan dalam perolehan poin dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Pertandingan babak pertama itu berlangsung di Court 2 Optics Valley International Tennis Center Wuhan, Tiongkok. Janis mengumpulkan total 62 poin sedangkan itu hanya mampu meraih 42 poin sepanjang pertandingan. Janis menunjukkan permainan yang lebih dominan setelah mengamankan set pertama dengan skor 6-3. Petenis kelahiran Jakarta itu kemudian memperlebar keunggulan pada set kedua dengan membatasi perolehan lawan menjadi 1 game hingga akhirnya dia lolos ke babak kedua Wuhan Open 2026. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: nggak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku dengar-dengar sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya, bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri?
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan yang lebih hijau dan lestari.

0: Alright, teman Pro 2, Kimi Antonelli makin dekat dengan gelar juara dunia F1 2026 setelah finish ketiga di Grand Prix Singapura. Pembalap Mercedes itu kini unggul 102 poin di puncak klasemen dengan 6 seri tersisa musim ini. Antonelli sebelumnya berhasil mengamankan podium pada balapan sirkuit Marina Bay yang tentunya berlangsung di Singapura Minggu 11 Oktober 2026. Ia berada di belakang Charles Leclerc yang finish kedua serta Max Verstappen yang memenangkan balapan ya, dan tentunya Antonelli berpeluang nih kunci gelar juara dunia F1 2026 di Austin. Kita tunggu aja seperti apa nanti fixnya. Aku baca infonya dari rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

Teman Pro 2, informasi berikut ya, ganda campuran Indonesia Moses Andar Simanjuntak bareng Rea Azahra Yulianti melangkah ke babak kedua BWF World Junior Championship 2026. Nah, di babak 256 besar, pasangan Indonesia sukses taklukan ganda Estonia Prit Poder bersama Kaisa Lis Lab secara strike set ya. Moses dan juga Yulianti menang dengan skor 15-5, 15-8. Ya, laga sendiri berjalan selama 13 menit di lapangan 1 Cairo International Stadium, tentunya di Mesir, 12 Oktober 2026. Seusai pertandingan, Moses Andar Simanjuntak menyebut kalau pemainan berlangsung dengan baik. Hal ini menurutnya karena pengalaman di partai abadagu lalu membantunya memahami arah angin dan kondisi lapangan. Kembali aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman,

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, balik lagi ya. Aku ada informasi nih, kali ini dari dunia celebrities ya. Putri Marino meraih nominasi Best Performance di Singapore International Film Festival SGIFF 2026 melalui perannya dalam film Empat Musim Pertiwi. Film karya penulis sekaligus sutradara Kamila Andini itu telah tayang di bioskop ya sejak 8 Oktober 2026. Sebelum hadir di Indonesia, Empat Musim Pertiwi sempat mendapat sambutan meriah di Busan International Film Festival 2026. Film ini juga dapat respon positif ya dari penonton Indonesia yang menyoroti kisah tentang harapan dan kekuatan perempuan. Nah, selain nominasi di SGIFF, Marino juga menerima penghargaan Face of Asia Awards dari majalah Marie Claire Korea Selatan. Penghargaan itu diselenggarakan bersamaan dengan BIFF 2026. Aduh, selamat ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional,

teman-teman Pro 2, informasi nih, Gisela Espa yang mendadak meninggalkan panggung saat konser di Seoul karena kondisi kesehatannya menurun ya. Jadi SM Entertainment mengumumkan kalau Gisela nggak bisa melanjutkan penampilan sampai akhir konser, termasuk agenda bertemu penggemar setelah acara. Jadi SM Entertainment juga menjelaskan kalau kondisi Gisela melalui pernyataan resmi yang dirilis setelah kejadian tersebut. Menurut agensi, Gisela mengalami gejala flu pada pagi hari dan sempat mendapatkan pemeriksaan serta perawatan medis. Setelah kondisinya membaik, Gisela memutuskan tetap tampil ya, sesuai jadwal konser yang sudah direncanakan. Tapi kesehatannya kembali menurun setelah penampilan pembuka sehingga ia tidak bisa meneruskan pertunjukan. Tuh, gitu nih teman Pro 2.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

sayang banget Festival Musik Metro Rock in Solo 2026 resmi ditunda sampai tahun depan setelah penyelenggara mempertimbangkan kondisi nasional ya. Dan ini katanya kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan Indonesia menjadi pertimbangan penting sebelum menggelar festival musik berskala besar gitu ya. Bencana gempa bumi Flores, erupsi gunung Anak Krakatau sampai kebakaran hutan turut menjadi perhatian ya. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan ya teman perdua dari bencana alam apapun. Mudah-mudahan Indonesia tetap ya aman-aman saja nih. Mungkin juga beberapa daerah ini lagi heboh ya, terutama dari kemarin itu di Denpasar ya, dan sekitarnya itu sedang mengantri ya BBM sehingga antriannya mengular gitu. Dan pagi tadi juga ternyata di Singaraja itu juga terjadi hal yang sama. Mudah-mudahan sih cuma sehari doang ya, besok-besok ataupun nanti udah mulai normal lagi teman Pro 2. Jadi ya mungkin bisa disesuaikan juga untuk kehidupan kamu sehari-hari gitu ya.

0: berita apa?
1: Banyak sekali, sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
0: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
0: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
2: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

Ayunita dan Itgitaf kolaborasi lewat lagu terbaru berjudul Mendung yang dirilis pada 9 Oktober 2026. Lagu ini sekarang udah tersedia dalam format audio dan video di berbagai platform digital ya. Kolaborasi ini berangkat dari rasa saling mengagumi dan kepercayaan antara kedua musisi perempuan itu. Keduanya menghadirkan karya yang memadukan karakter vokal dan musikalitas masing-masing tanpa saling mendominasi. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku di Santai Siang, sore ceria kamu bakal ditemani sama Kakak Wira. Aku Kirana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM Singaraja.
4: Teman terbaik kamu.
3: Info Prodo.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2 bersama aku Wira. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Satuan Polisi Air dan Udara Satpolairut Kapolres Buleleng mencatat sebanyak 16 kejadian kecelakaan perairan sejak Januari 2026. Berdasarkan hasil evaluasi, faktor manusia menjadi penyebab dominan kecelakaan, selain kondisi alam dan perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Kasat Polairut Polres Buleleng, Ibtu Iketut Suryade, kepada RRI Singaraja mengungkapkan sekitar 70% kecelakaan dipengaruhi faktor manusia, sedangkan 30% lainnya disebabkan faktor alam. Info selanjutnya teman Pro 2, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng melakukan perbaikan jalan di hampir 19 titik sepanjang tahun ini. Pengerjaan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, namun dipercepat agar kondisi jalan lebih baik sebelum memasuki musim hujan. Info terakhir teman Pro 2, jumlah kendaraan listrik di Bali mencapai 17.725 unit pada Oktober 2026, meningkat dari sekitar 14.000 unit pada Maret 2026. Pertumbuhan ini mendorong PT PLN Persero memperluas infrastruktur pengisian daya, termasuk melalui pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Hotel Taman Sari. Ya itu tadi info Pro 2 pukul 15 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105.4 FM Pro 2 RRI Singar teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi tentunya bareng aku Wira di sore ceria kali ini. Tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi buat kamu jangan kemana-mana dulu, stay tune bareng aku di sini. Aku bakal ngasih informasi-informasi menarik dan juga bakal puterin lagu-lagu yang lagi hits, yang lagi ngetren kesayangan kamu tentunya teman Pro 2. Jadi sayang banget kalau buat kamu lewatin nih. Oke teman-teman dua, seperti biasa ya di sore ceria edisi kali ini, bukan edisi kali ini aja sebenarnya, di edisi-edisi sebelumnya juga gitu. Di segmen pertama ada Lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng. Wih, kira-kira informasinya apa nih? Buat kamu teman-teman dua yang baru pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, atau lagi di perjalanan, atau lagi di rumah aja nyantai. Wih, stay tune di sini bareng aku, nanti aku bakal kasih informasi terbaru dari Bali dan Buleleng. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu stay tune terus di Pro 2 RRI Singarja teman terbaik kamu. Informasinya sesaat lagi ya.

0: Siaran.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Balik lagi di Sore Ceria Pro 2 Singaraja, teman Pro 2 bareng aku Wira tentunya. Oke, seperti yang udah aku spill tadi ya, kali ini aku mau bacain info nih dari Bu Leleng sekarang, teman Pro 2. Antrian kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Bu Leleng menyusul berkurangnya pasokan bahan bakar minyak atau BBM, teman Pro 2. Kondisi ini diberitakan pada Selasa 13 Oktober 2026 dan berdampak pada masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk beraktivitas sehari-hari. Antrean yang memanjang bahkan dilaporkan mengganggu kelancaran di sekitar jalan di sekitar SPBU, teman Pro 2. Situasi ini menjadi perhatian karena BBM berperan penting dalam mendukung transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Warga diharapkan memantau informasi resmi mengenai ketersediaan BBM serta menghindari pembelian berlebihan biar yang lain dapat gitu. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan memastikan distribusi berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang dari tadi malam sih sebenarnya, kemarin ya, dari kemarin sampai hari ini yang masih antri-antri, ya tetap semangat ya. Yang penting kendaraan kamu, motor, mobil bisa terisi gitu. Dan semoga pemerintah terkait bisa segera menindaklanjuti dan menangani sehingga tidak perlu lagi ada antrean-antrean panjang di SPBU se-Buleleng. Wih, bahkan se-Buleleng nih, bahkan se-Bali mungkin ya. Ya, semoga cepat teratasi ya teman-teman dua ya.

0: Ngantuk banget nih.
1: Jam rawan nih guys. Baru juga jam 10, tapi muka udah melar kayak karet bekas.
2: Makanya, jangan keseringan skip sarapan atau cuma ngandelin kopi saset doang.
0: Duh, pantesan otakku nge-lag pas guru jelasin. Butuh tenaga ternyata.
1: Tenaga juara itu asalnya dari piring kita. Makanya, yuk manfaatin program makan bergizi gratis alias MBG.
2: Menunya komplit, ada karbo, protein hewani, sayur segar, sampai buah. Gak cuma enak, tapi pas buat asupan harian kita.
1: Biar gak gampang sakit, fokus belajar, dan makin produktif mengejar mimpi.
2: Makan bergizi, fisik jadi happy.

Oke, lanjut lagi teman berdua, masih bareng aku Wiratnya di sore ceri segmentasi Lokacita ya. Kali ini masih dari Buleleng teman berdua, beralih ke dunia pendidikan. Tapi ya, ada Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa di Singaraja yang menjadi tuan rumah Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia atau FIKSI 2026 teman berdua. Ajang ini melibatkan 110 tim yang membawa gagasan serta inovasi kewirausahaan. Informasi penyelenggaraan tersebut diberitakan pada Senin 12 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi kesempatan bagi pelajar untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mengenal dunia usaha sejak dini. Di tengah persiapan yang semakin ketat, kemampuan menciptakan ide dan mengubahnya menjadi produk bernilai menjadi bekal penting bagi generasi muda teman berdua. Harapannya kegiatan ini dapat melahirkan calon wirausaha muda yang inovatif dan mampu menciptakan peluang kerja di masa depan. Oke, semoga ya teman berdua ya, hasil dari inovasi ini tentunya ya kita sangat berharap semoga muncul lahir ada wirausaha-wirausaha muda tentunya yang bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman-teman, lanjut lagi tentunya masih di sore ceria bareng aku Wira ya. Kali ini ada isu lingkungan nih yang menjadi perhatian di Bali teman-teman. Setelah laporan mengenai abrasi yang menggerus sekitar 215,82 km garis pantai. Wih, banyak ya, panjang ya. Angka tersebut diberitakan Bali Post pada Senin 12 Oktober 2026 nih teman-teman. Abrasi merupakan pengikisan wilayah pantai yang dapat mengancam lingkungan pesisir, infrastruktur, serta ruang hidup masyarakat. Persoalan ini penting bagi Bali karena banyak warga menggantungkan penghidupan pada sektor pariwisata, perikanan, dan aktivitas ekonomi pesisir. Penanganannya membutuhkan perencanaan perlindungan pantai yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah, disertai pemantauan dan keterlibatan masyarakat tentunya ya teman-teman. Ya, menjaga pantai bukan hanya untuk mempertahankan keindahan alam, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dan keberlanjutan ekonomi daerah. Jadi buat kamu teman produa sebenarnya simpel sih, kita sama-sama saling menjaga aja biar nanti bisa mewariskan ke anak cucu kita gitu teman produa.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke teman Prodo, masih di 105,4 FM Prodo Air di Singarja, tentunya bareng aku Wira. Dan kali ini masuk ke segmen pembinaan bahasa Bali yang akan diisi dari Kecamatan Seririt. Oke, silakan Beli.
1: Nggih. Suksuma untuk Allah niki saneka pajering pasikian titiang. Titiang niki penyuluh bahasa Bali sane pole hamongan ring desa Luku Pakse khususnya Kecamatan Seririt. Ring rada mangkin titiang jagi sarang semadon titiang mak jagi mak tayang satu nggih. Titiang mewaste kadek puspedane sarang semadon titiang.
2: Titiang ikade Ariana Prayoga.
3: Titiang Putunita Wahyuni, penyuluh bahasa Bali sane pole hamongan tugas ring desa Umanyar Kecamatan Seririt.
1: Inggih pamirsa titiang sarang tiger riki jagi meraosan indik satu kenten kadi murdane ring rainane mangkin ring sore ceria puniki. Kapertama titiang kadai puspedane jagi makta yang satu sane mamurde bebano. Inggih pamirsa sane meneng sane demen iki ngiring biar sayang. Ada kuni tuturan satwa Bebano. Kecerita ada anak muani madan inyoman jater. Ngelah kuni iya kurenan madan i belenju. Kecerita i belenju entu anak bocok meimbuh belog sake wale. Tusing pesan iya tanya ngakuin dewek ne belog. Inyoman jater tuah memacul sedine-dine iya megai di umani. Iblenjo nengokin ke ume sambil lange ngabang dedaran. Sesai-sai ikune kitu dogen darang nasine. Kanti subuh wadih inyoman jater nar pesan ten lengis teken jukut don ubi maroroban. Kecerita jani inyoman jater marane suun metekep lantas iu nam pedang sampine pak ke pesisi. Dugas entu adu kune tukang jaring tokol muah bebanu mare ngesisiang jukung. Inyoman jater milu ngedengang jukungi laut ngosongang ke sisi. Disubane pada suun ngosong jukung inyoman jater upahine bebanu aukut. Kecerita suba jani neked dijumahne tengkejut iblinju mimih lakor anggon gene cai ngabele lipi mulih. Kutang kemu enggalang icang sing bani. Gitu kune raosne iblenju. Kedek ngaka inyoman jater ningehang munyene kurnane. Nih sajan jelema bege. Nih dong lelipi bebanu adane. Kamu lab-lab anggon bekuah. Awak ke ume jani buin. Inyoman jater tumulim mejalan ke ume. Iblenjo ke paon ngendihang api. Ngelantas nungguhang payuk. Jemah ke bebanone pulange di payuki. Mare juju kange ngeliwat menek. Bene atugel. Jelempangange masih tusing sedang dipayuki. Dadi kewah kone iblenju. Sawireh payukne tuare sedang anggone ngelablab bebanu. Lantas nyikcik iya kepisagane lakar nyileh payuk. Wih meme wayan meme ngelah payuk lantang. Bangi cang nyile lakar anggon ngelab-lab be. Gitu munyene i belinju. Mimi sing lah payuk lantang. Entu ada payuk penyukutan di paon kemejanggon gitu raos pisagane. Kepaon iblenjo mekejang payuke baline tur mekejang rasa ngedusing bakal ade ane sedeng anggon ngelablabe Bandung. Lantas ieu ngomong kini, meme wayan icang buong nyilih payuk memene mekejang sing ade sedeng. Buin iblenjo ke umah pisagane bedauh ne. Meme nengah, meme ngelah payuk lantang. Bang je icang nyilih. Ketu abet ne iblenjo. Duh, dadi soleh asana. Dije meme ngalih payuk lantang. Meme tuang ngelah payuk bunter. Tuh dipaon, silih je laman kanggo nyai. Ketu raos pisagane. Ngencolang iblenjo ke paon milihin payuk. Dadi mekejang rasa yang ngedusing nyandang bebanune celepang. Buin maidahan iya mau tetenger nyilih payuk lantang. Sakewale dusing pesan iya man. Jani sube iya mulih. Sawireh sube kenjal mailahan nyilih payuk. Dusing mepikoleh bebanune buin gantunge di apit-apite. Kalahine ke umum meten tur melingkuh sirep mesaput tebel sade gregah-gregah. Kecerita jani teke inyoman jater uli umane dapet tange bebanune enu megantung. Beh nengude nu masih megantung bebanune. Kitu kenahne laut mekaukan. Wih, Blenjo. Ne dadi depin nyai bebanune. Kaden tumdene cang lablab. Anggon bekuah, ngudiang kalau jani nu medem. Masaut iblenjo uli pedemane. Munyene ngejer, ngetor sade ngeregah. Wah, icangi kebus dingin, tendas icangi sakit, tuare kodak bananang, gitu pesaut kurnane. Sawireh inyoman jater anak mules Sudarmo, menep kone iya.

tapukinna inyoman jater ngolah bebanu kanti macelempung di payuk jukuti. Ngon iblenjo tur ngerimik, ih tuh kitu ngejeneng bini. Oh tuh sibak-sibake tubuin tugal-tugale mare celempung ange di payuki. Aneh awaki malah jemailah ilah nyileh payuk lantang. Nah jani subetawang carane kitu iblenjo laut buin ia medem. Kecerita inyoman jater ngelab-lab banu di paon suba kone mulang bahasa beh meklimpungan jan bone kanti enduse ban iblenju. Nah suba kone lebeng kuah be banu ni lantas inyoman jater mulian nanjanin iblenju nasi. Yo dong bangun malu lawanin madarna jemakange cang nasi. Mesaut iblenju basang icangi seneb tegarang je jemakang abedik dogen. Inyoman jater nyemakang nasi acawan tur kuahina bange iblenju. Iblenju bangun laut nyicipin mare tawang asane kuah bebanune jan gati ditu ia mekaukan sade ngejar munyene. Nih bes ence kuangan nasi buin jemakang nasi ban inyoman jater lantas aduk-aduk ke ban iblenju buin ia mekaukan. Aduh nih bes padetan jangin kuah bin bedik. Buin inyoman jater ngisinin kuah. Iblenjo laut ngadukang nasine. Buin ora hange bes anyudan. Inyoman jater buin nyemakang nasi kanti apiring bek pamupote iyo nar nasi misi kuah bebanu. Dikenahne iblenjo ngadakang inyoman jater apang enggal luas ke ume. Apang enggal ia buin nyidang nyemak nasi. Kecerita inyoman jater suba suhud medar nyemak ia tambah laut luas ke ume. Mare ilit tundone iblenju ngencolang bangun tur kepaon nyemak nasi misi kuah bebanu. Banjan kuah bebanu ni lantas lab-labu isin kuahi laut jambale kanti telah kayang kuah ni. Suba kone telah lantas payuki pantigange dijalikane kanti belah. Nah suba lantas sanje teke inyoman jater uli uman ni laut ia kepaon nyemak nasi. Mare okana nyemak be mekuah dah petange payuk kuahe subuh belah. Inyoman jater metakon teken kurnane. Yo, dadi belah payuke. Ngeregah iblenjo nyautin. Ibusan kuluki mekerah di paon. Men, ada sing ulah. Gitu inyoman jater ngelanturang. Kaling ke icang ngulah kuluk awak icangi kebus dingin kitu iblenjo ngelanturang. Lantas mekliang kune inyoman jater kangguange uyah lengis dogen darang nasi. Gelisang satu di pura desa lakar karya buin telun. Inyoman jater gantine man giliran ngayah orahine teken keliane inyoman jater apange mesuang kekenan pelas. Laut ia morahan teken iblenju. Weh, yo, awake buin mani tundene ngayah dor mesuang kekenan pelas

0: Han Abungkul. Nyai bisa ngai? Bisa. Batas ngaput pelas gampang, pelas mapaisan. Gitu, saut Nei Blenju. Inyoman jater ke pura ngayah ngelantas mekemit. Iblenjo incek janing ngalih don telunjungan, pitung papah laut nyakcak bawang, jai muah kunyit uli apasu. Lantas nyemak nyoh Abungkul laut pulese aji basani. Lantas kapute aji don telunjungan, subeketu mare kukuse. Uli mare jumun ling sireban ngukus kanti makepeteng buin meklemah, kanti limang pesel nelahang sang masih tondenyak gebuh pelasi. Kecerita subekune semengan, teke inyoman jater mebuah ke mulih bakal nyemak pepeson pelasi lakar serahange kepuru. Lantas metakon inyoman jater, "Nyo, encen pelasi?" "Ene pelasi nyoman, kamu suba abe kepura serahang jani." "Ne suba kene pelasi." "Iye je suba ne pelas." Lantas pesu inyoman jater, kepura nyerahang pepeson merupu pelas mewadah sok keserahang teken kelian saren. Maru ungkabine sokne nyebeng ipesaren ningalin pengaputan pelase laut gagase. Ditu laut pesaren kedek ngakak. Jeru pesaren mai je malu tinggalin ni. Pelase pepeson inyoman jateri kini pegain kurnane inyoman jater ini nyoh Abungkul kapude aji don telunjungan. Pas ria keramani pesarini ngerunyung padan lukin pelasi inyoman jater mekejang pada kedek mabriagan kanti barak bieng munyane muane inyoman jater kedekine ban pesarini pelas aji nyoh Abungkul. Keliane nunden ngelipetang pelasi entu. Kebatek ban lengahne inyoman jater enggal ia mulih nyumunin pelasi entu. Sesubane neket jumah dapet tange Iblenjo sedek negak diundage laut timpuge teken inyoman jater aji pelas mewadah sok. Kena tendasne Iblenjo laut bah ngesek-sek pepetengan. Meh ada apak-pakan basi mekelone mare buin inget Iblenjo laut ngeling goar-goar. Ditu pisagane mekejang pegeruduk nengokin. Kecerita buin mani di pura desa jani ngunggahang sekar. Suba kanti tengah lemeng suud kone ngunggahang sekar ngelantas keramane pemaksaan muah desane pada nampah celeng. Ada ane selek ngelawar nyiagang sangu sekegong. Kecerita inyoman jater suwireh ia saya tuun kepaice pelabur tendah celeng. Lantas mulih inyoman jater negen tendah celengi entu. Suba neke jumah ne kau kine Iblenjo. "Jo, jo, ene jani olah tendah cilingi. Gaenang basa gede malu." Suba kintu landas lablab nyen anggon kuah balung. Icang kepura jani buin ngayah desa kitu munyene inyoman jater laut megedi. Kecerita Iblenjo icuh kode ngalih bunga jepun, bungan gemitir, bungan ratna kanti asok ieman ngale bunga. Lantas ahli hanga carang delima ane tuh duwe ne pacak-pacak ine bunga nemu warna-warni. Luung ngenah ne mau gar, ada angon gegompolan, ada tusuk-tusuk ke aji tali dawa. Suba kitu lantas payah sanga tendah celengi. Di kupeng ne selekine bunga mau gar di pelengane. Kecerita jani inyoman jater maremuleh uli pura. Subuh kone neka jumah ne tinggaline tendah celengi mepayas bak misi bunga maogar-ogaran. Muah megegempolan. Inyoman jater metakon. Blenju, tu apa dogen garamnya jumah uli semengan. Mesahut iblenju. Entu kegayaan icangi. Mekepedan uli semengan. Icang ngalih bunga. Ngelantas icang. Ngai gegempolan. Anggon icang mayasin tendas cilingi. Ni marus sih. Icang man ngencegang jit. Mesahut jani inyoman jater. Tu awake nunden ngenang basu gede. Didik payas gede gainang tendah cilingi. Mesaut iblenju. Nah, aman kitu icang ye peleh salah dingehan. Nah, jani jalan gainang basa. Buin metakon inyoman jater. Tu tunden ngelablab, dadi tu sing lablab. Orahang tungkul icang ngaleh bunga uli semengan. Jani je jalan bareng-bareng lablab. Itu munyene iblinju tuare juari ngaku belog tuseng bisa ngolah tenggak celeng. Buin inyoman jater nuguang payuk cenik tur ngendihang api. Lantas ngeracik basi rajang tendas celengi bulange isi-isine pulange ke payuki. Suba kanti geboh ban ngelablab mare pulangin nebasa. Ditu iblenjo bengong tur cengah-cengah mangenehang tuyuhne mailehan ngalih payuk gedi. Yen tawang kene ange tendah cilingi itu ni jawaki bisa. Kitu krimikane iblenjo. Nah subuh kone lebeng reraunane lantas iblenjo ngemalune nyemak nasi. Tembaga aji kuah balung lemuh ciplakane iblenju kanti pindo iyo maimbuh nasi enu masih kuangan. Amunike indian satu sane mamurde iblenju sane mangkin jagi kelanturang sarang sematon ditia untuk galah inggih durusang.
1: Yes, suksema pusperane. Punikai wau sampun kewacana niki cukup bebano niki sudoleng. Yang menurut kadek enten gih. Pun api becekne yang umpamane nak loh. Sing bisa masak di zamane jani lah. Kaya menurut penampil kadek yang nak loh. Sing bisa masak.
0: Okay enten. Nggih yang ning kadek tiang niki yang cara mangkin nggih. Yening mangkin niki anak lo niki ten bisa masak niki kirang rasanya kenten. Padahal yening manut ring sadua puniki makna sadua puniki sujatena niki. Mangde irage niki dados anak sana jujur sujatena niki. Tapi bahasannya tetuak sadua puniki. Purun nangkenin kelemahan rajin lajah miwah tu sing ngandelang gengsi utawi pura-pura uning kenten sejatine
1: oh, kenten. Okay. Tadi ada sing bisa ngaku sing bisa gitu. Tapi mungkin nak liu ada tutorial masak cara di YouTube gitu. Ada ngelah tinggal masak di jaman
0: yang kan satu kadi mangkin ini kan satu-satu punike harus lestarian nike manut kadi tetuak-tetuak nen kadi mangkin ini patuhang cara mangkin nike kan ten manut je kadi mangkin ini. Tapi ring tetuak-tetuak satu pun ikut kan wenten ikut tetuak ring ajah-ajahan kenten sejatene.
1: Oh kenten nggih. Yeah. Tapi yen alih faktane dikeng nggih sejatene. Nak muhani Bali tu mulut bok-bok masak uli dungun ge.
0: Dungun ge, ring Bali.
1: Lawar, ngai lawar, genten ge. Rasa rajangan.
0: Kan boleh keluar daerah, ane tawang kan Bali terutama.
1: Akehan misalnya di pura genten benten kario pasti ani.
0: Ani
1: lanang di pewargan gitu tugasnya saya ane
0: genten.
1: Ge, ani istri-istri biasanya bertanding, wow genten misi busan tarubusan tu nengai apa dana
0: ngolah tendah celeng
1: ngai bahasa gede payas gede mulum payas sih dana apa nala
0: masa tendah celeng nake payas ini gede sebenarnya tu dana ngai bahasa gede yang on rawon on ikut
1: kan gih punika pebesan saking satu jukut bebano mulai jebos jagi kelanturang nguacen cerita sani memurde iubu

Inge Om Swastiastu, titiang putunita wahyuni, penyelbasa balisan di pulihamongan tugas sering desa umanyar, pacang ngelanturan penguacanan satu Bali. Sani senang, durus biar sayang. I uboh. Ada ketuturan satu anak uboh. No cerik, sube kalahin mati ban mimi bapane. Entuh kerana ia danina iuboh. Iuboh ajake teken pekakne. Geginan pekakne, say-say mekena bubu ditukade. Iuboh demen pesan nutuk pekakne. Mekena bubu. Wireh sayiman udang. Sayan demen ia nutuk pekakne. Jani, suba iuboh metuoh sawetara nem tiban. Ajahine ia ngulat teken pekakne. Masih ia ajahine mesastre. Lingsir sanje, mare ia mekena bubu ditukade. Sai-sai ketu keginane iuboh. Sayan mekelo, sayan resep ia mesastre. Ban anteng ne, iuboh ngulat bubu, mekelo-kelo liu masih ia ngelah bubu udang. Sedek dina anu, luas ia ketukade pedidiane. Manine semengan, mare bubune angkide. Bek misi udang gede-gede pegrepe. Liang pesan kenah ne iuboh man udang liu. Udangi abane mule bange pekakne. Sesubani metanding-tanding, lantas adepe kepeken. Pipisne wadaine celengan, sayan demen iuboh mekena bubu. Pipisne mepundoh. Tuyuh ne iuboh sedina-dina nikang pikoleh. Sayan jemat ia megai, anteng melajah, muah sesai mekena bubu ditukade. Pekakne demen pesan, wireh cucone duag terseleg. Ditu lantas pekakne nuturin.

Udah, cening-cening ubu idewa. Peka, nuturin pedewekan cening ibu kejani. Nu ceri, cening melajahang dewek. Melajahin sastra agama. Melahang menyamu beraya. Apange nyamu berayani tresna asih teken pedewekan ceningi. Apang side cening laksanayang ane madan tri kayu parisude. Kepertama, mana cike? Artine mekena cening ane melah. Sani keping kali, wacike parisude. Artine ngeraos cening ane melah. Mapan raos ane melah, ngawetuang anaki demen teken pedewekan ceningi. Sani keping tiga, kayike parisude. Artine melaksana cening ane melah dijagate. Nah, amon to pekak nuturin pedewekan ceningi. Ibu laut mesaut. Peka, dumada sangkaning pesuejan ide sang yang widi, tiang side ngelaksana yang sami tutur pekaki. Jani, sube kone ibu teke uleng mekena bubu. Pejalane enduk, mesebeng ngeling. Sedih pengenah ne. Peka ne, sade meka siap ngan tenang termetakon kini. Doh, kengken buka tumbene cai mesebang jengis. Biasane cai setato bingar yen teke uling mengangkit bubu. Yubo laut mesaut. Peka pocol tiang ten pole udang mangkin. Minap wenten anak memaling peka. Nyanan pacangkal tongosin tiang ditukade. Kito munyene yubo. Jengah pesan kena ne yubo, wire isen bubone hilang. Lantas ia nyangeh madek kantimangan anggone gegawan. Sesubane nyaluk sanje, lantas ia negan bubu ternatat madek ditukade. Bubune mekejang kena nge ditongos ane melah. Yubo ngintip di betan abingi, nganggar madek mangan. Mare lewat tengah lemeng, ada kone tunye pesulit ibuane. Gobane aeng, awakne mebulu. Kumesne tebel, kalesne brenges, tur janggotne lambeh. Bubun iubuhe ungsine, tur maneng jemake. Ha ha ha ha ha ha, ada ubang gede-gede dini. Ha ha, nyom. Udangi amang mata-mata. Oh, ini aning ngamang isin bubun kah ini? Kitu nyetne yubo. Yubo, tusing buin mekena. Jag lidone kone jagotne. Teke kange. Yubo ngualek nganggar madik. Ibe ngamang isin bubun kah ini? Nenot nih. Madik melala madiki tenanan. Lakar macut urip caini. Kitu munyeni yubo ngejar ban pedih nih. Itunya takut dan kadi-kadi ngenor madek melalem. Ngelor kone iya bantu takut nih. Sambil ngengi deolas. Uboh, kai ngi deolas tekening ibe. De kai mati ange. Kai tusing jelakar engsap teken riolas ibani. Kai madan iga diurub. Umah kai nih ditu ditibuani. Yen ibe lege nih bange pis bolong aketeng. Anggon nyilurin angkihan awake. Yen pipisi ene, ciri cai manulungin awake. Manipuan, yen cai nepukin kehwa, kaukin ade, wake peneng ping telu. Kale ditu kai ngwales olas ibane. Mare ibo ni ngamunyin, tonyani ento, ilang pedeh ne. Ubo, kemu cai muleh, kai masih lakar muleh. Iubo manggutan. Ngemel pis bolong laut menjalan muleh. Mare ia menjalan telung tindakan. Tulihe iga diurub kaget suba ilang di benengan betibuane. Gelisang satue suba kone yubo teke jumahne. Laut ketuturang undo kikitu teken pekakne. Ubuh melahang ngabe pipis ban tonyani ento. Ento madan jimat anggon mingetin uku dan caini. Nyen jeng lah jimat buku kitu, lakar nepukin sedia.
Lega pesan iu boningah munyin peka nih. Buina sukat iya ngabejimat tuseng taen kilangan isin bubu. Sai iya man udang gede-gede, bubu nih serta tebak misi udang. Gelisang satue ke cerita jani ada sang prabu. Sedina-dina nyakitin panja. Diken-kene hide ngai bali-bali hanani nakutin. Macan adu anget teken jelama. Yen sing macan sing anilayah meken telebine. Mekejang anaki jejah dua rebani mepelawanan. Ani sengkaleng lantas mati ama singa. Anaki agung tua muda perkosa. Merasa tekening kuasa. Jani ide sedak mekarya lelomban buka kekini. Ada bang-bang linggah di tengahne bak kepaceken tumbak taji kedutan ani lanyeng termangan. Nyen jeng idang ngecogin bang-bangi ento tur ngalahang anaki agung ento lakar nyeneng ratu ditu. Liu pesan anaki mebalih rasa meres benci ngahi jani suba ngawit lelombani ento. Liu suba ulung ke bang-bangi laut mati tepen tumbak. Anaki agung seneng. Kayane kemecinga. Nan, tuare ade buen bani mekecog. Luboh paksana aja ke liu. Anaki agung ice. Panjak gelah ajak mekejang. Paksa iubo apa ngecosin bang-bangi tetanan. Ingat iubo teken pebesan tonyane ane malu. Laut iya ngomong. Gidi urab, tulungin tiang. Gedi urab, tulungin tiang. Gedi urab, tulungin tiang. Lewat yubo uli bang-bangi. Anaki agung bengong. Mebale ban kuatne yubo. Yubo suruh ngeajak ke liu. Dor sunggine. Anaki agung jengah. Tuare ke ruang. Lantas sahase mekecos. Ulung nepen tumbak. Laut sede jalan pejang. Subeketo. Iubo kone lantas dadi ratu ditu. Inge wantas kadiasa punike sani preside titiang atur indik satu sani memode iubo. Majengreng ide dani, mangdane ide dani serang sami preside nulat separi pola ipun iubo. Sani stateng rana yang anaki senang. Tios pisan reng ide sang prabu sani ngawinang panjak idani kesengsaran. Termaning ide state ten kerunguang. Irike wenten munggah reng kecaping sastra agama. Yen anake mekardi sani becik, janten pasti kebecik sani kepanggih. Puni ketaler, yen anake mekardi sani nenten patut, pasti kejanten pisan ngemunggahang sani nenten becik. Inge wantah kadiasan punike galaturang titiang majeng reng pengen terbaos. Inge suksema.

0: Okay, Sebutan Pro 2 RRI siang aja. Punika iwa usaha pun kewacenang satwa sana memurde jukut bebanu sarang iupo. Nah, Sebutan sana seneng mirang satwa iwa usaha pun kewacenang pebesan-pebesannya ketan yeneng jukut bebanu nika mangdu satya apa namanya Arjawa. Arjawa ni ke jujur kata Arjawa yang perdewekan yang sing bisa apa aku masih sing bisa tapi ingatang melajah kenten kita bawa saya sing kita bus
1: nggih kapun pesan moral ring satu bebanu pun iki ka pertama ni nggih patut jujur
0: tun Arjawa itu Arjawa
1: dan turun ngangkenin kelemahan gitu tapi kalian ni ke tu sing tak ados males tur ngandelang anak lian.
0: Yo.
1: Kaping-kaping tiga niki patut patut purun niki raga melajah saking pengalaman gitu. Pengalaman menjalani dunia kan ane pertama bu banget nih. Bebanu.
0: Nggih.
1: Pas gede, pas dawa.
0: Oh, sing idang banget.
1: Kan melaku payuke. Kan melajah oleh gitu. Jadi banget benteng gak celeng, tapi terah celeng. Buin sing bakat pada ngolah.
0: Oh iya. Yen ngelakunan gitu kengken ya.
1: Baya sedang gue. Niki ke nomor tiga niki. Niki kaping empat niki. Terus yang dados. Ngsap utawi. Ngarianang-ngarianang alesan. Utawi. Tapi wasane
0: medayu medayu. Ah,
1: kapan medayu pandan ceng dari medayu kan sudah jadi. Ki kapan nguntat niki pemput niki patut bertanggung jawab.
0: Oh.
1: Kagak bawa bangga keginan. Jadi sing pragata, abu ben kurunan kenyal. Kejumah sing kenang orang nasi sedang berpiringi makber.
0: Sing grab gitu, sing grab gitu.
2: Ada grab ya.
1: Oh, cara jalan ni grab
0: nih. Ah, gih. Wah, pidan tu nak lu harus bisa mengedarang nasi genten istilahnya ya. Nah, terus sana saya kaping kali niki wen tu saat dua ibu pun api genten nih. Nah, bebesannya alu, bukan dia seneng alus dia seneng. Bedek lah yang paham ngetik ngeresep aja bebesannya kayaknya tuh bebesannya coba satu aluin
2: yen uling satu yubo nih ke patut pisan nih ke ketulad parisolah utawi parilaksana nih yubo mawinan yubo nih ke selag melajah jemet singtain ngelawan anak tua terus selag melajahan sastra agama lan seneng kenten napi wasane mekarye
1: jujur pada
2: jujur
0: nggih
2: jujur
0: melajah
2: ya pokoknya slek megae gitu
0: deh slek megae kewan ya tunene slek megae kerja kerja kerja di pes wih rame bulan
2: slek megae rame nggih sing ten ngelawan
0: cinta yang lawan meme bape gitu nih.
2: Nah, dia tu ten medue, tapi orang tua ni kan ibu ni ten medue meme bape nak yang ngoyang ajak pekak ne.
1: Kakek ne.
2: Agaknya sing napi wasan ya.
1: Sing laleng.
0: Tulah
2: sing laleng sing nyak ya nutin munyin anak tua kan.
0: Oh, yang jangan kan agak. Kayak wah ngajen cere-cere. Anu beten mau di pokja ne
1: terkait dengan satu pun iki alit-alit ya ni. Terleb biasanya kan uli nggak ajah-ajahan ini.
0: Oh, ajah-ajahan ini di Jumah.
1: Ajah-ajahannya ini sebenarnya ini ke kehidupan sehari-hari ring jeru taminya ini ring alit-alit. Yeah. Ini anak bekelih asalnya nggak suka karena niki ini mesadu pun ike ane wenang utawi ane pasti mesadu ini ke ibu-ibu.
0: Yeah.
1: Karena ngorain iya anak ceri-ceri uli satu kan gitu.
0: Jani yang kan ada nak bersatu. Nah, tunas dia lagi pemirsa Pro 2 RRI Singaraja kita gih mangke seneng kita melajah muli mangke seneng bersatu ring alit-alit ide dan
1: sebagainya. Ampunang bang api dia wakani.
0: Gih racin racin ampunang ke wacin racin tapi nonton racin dah ampunang ni gih. Gih
1: enten mangkin muli mangkin. Biang ngaji, mimi bapa ngorena alit-alite panak-panak ne kenten Sap ampun hilang nih kebudayaan ini ki ampun.
0: Satuan itu masih misi bahasa Bali. Ya, yang umpamanya sih mesadu nih mulai jani gitu. Bisa anak-anak cenek itu sih nawang ya bahasa Bali ini nih ya cara busana tuh cukup bebanu nih kayaknya. Terus payu ane cie pada payu sih nawang wih dah.
1: Ketika tidur nih kane nih kesirap nih ke satuan bisa belum takon apa artinya nih mek kan
0: gitu. Oh geriang-geriang kamu dek satuan nya apa sirap ke? Ye, bersama tahun bro 2 RRI Singaraja buat titiang sake penyulo wanta asapunike presiden agingin acara rene makin bet prade iwang atau titiang ritat kaleng wacana utawi membawasan iwau titiang nasgan rene pengampur pinaku pemubut titiang aturang parame santi
3: om santi santi santi om.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kalau kamu sering lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sadar kalau tren lari masih jadi salah satu olahraga favorit anak muda nih. Bukan cuma soal kesehatan, lari sekarang juga sudah jadi bagian dari gaya hidup nih teman berdua. Mulai dari ikut fun run, berburu medali, sampai kumpul bareng komunitas lari yang makin ramai di berbagai kota. Menariknya lagi nih teman berdua, banyak anak muda yang dulu malas olahraga, sekarang rela bangun subuh demi ikut latihan atau event lari. Selain menyehatkan, olahraga ini juga jadi cara baru untuk menambah teman dan mengurangi stres setelah beraktivitas seharian.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun Satkerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Masih di sore ceria bareng aku Wira tentunya, teman Bro 2. Oke, kali ini masuk ke segmen ngeteh sore yuk. Informasi ringan aja yang bermanfaat buat kamu nih, menemani sore kamu, menemani saat kamu lagi beristirahat, lagi santai-santai mungkin udah di rumah ya sehabis melakukan aktivitas seharian. Aku kasih informasi tipis tentunya tetap bermanfaat buat kamu teman Bro 2. Jadi gini teman Bro 2 ya. Ternyata hati atau liver juga bisa mengalami penumpukan lemak teman Bro 2. Bahkan tanpa gejala yang jelas nih. Salah satu faktor risikonya adalah pola makan tinggi gula, kurang aktivitas fisik, dan berat badan berlebih. Mulai sekarang, yuk kurangin minuman yang manis teman Bro 2. Perbanyak sayur dan buah, serta rutin untuk bergerak atau rutin untuk berolahraga ya. Jangan sampai minuman kekinian jadi rutinitas, sementara kesehatan hati malah terlupakan. Kalau kamu gak hidup sehat dari sekarang, mau kapan lagi teman Bro 2?

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Yah, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Eits, kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: 92, di zaman sekarang nih, kita lebih sering ngetik di HP atau laptop. Tapi ternyata nih teman 92, menulis pakai tangan masih punya manfaat besar buat otak kita loh. Saat kita menulis menggunakan pulpen dan kertas, otak bekerja lebih aktif dibanding saat mengetik. Proses ini membantu kita memahami informasi lebih dalam dan membuat ingatan jadi lebih kuat nih. Makanya, banyak orang lebih gampang hafal kalau sambil mencatat langsung dengan tulis tangan, bukan cuman sekedar nulis, tapi otak juga ikut memproses setiap kata yang ditulis nih. Jadi teman 22, sesekali coba deh kembali menulis manual. Bisa buat catatan kecil, to-do list, atau rangkuman pelajaran.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita. Ya, foto boleh vintage ala 80-an teman Pro 2, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.
0: Seru kan? Dengerin terus Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap jam 6 sampai jam 10 pagi.
2: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Young Goals 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
3: Pro 2, teman terbaik kamu.
0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: dia bakal ditanya.
1: Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar? Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, bu. Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu? Waduh, ibu ini cek gawat ya. Emang enggen yen iluh dengerin orang bertengkar? Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya gang, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia.
2: Yeh, ternyata ibu pinter, no. Padahal cuma gen ngil dari ibu rumah tangga. Banggai lu ngelah ibu kene, po.
1: Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku Wira di sore ceria. Kali ini masuk ke segmen Pro 2 Dewata ya teman Pro 2. Kali ini aku mau ngebahas nih buat kamu teman Pro 2 yang suka liburan nih. Karena Bali itu identik dengan pantai ya teman Pro 2, yang rame banget pantainya pasti ya. Kali ini ada Pantai Nyang-Nyang di kawasan Uluwatu, Kabupaten Badung, teman Pro 2. Pantai ini menawarkan hamparan pasir putih ya, air laut yang biru dan tebing yang memberikan pemandangan khas Bali Selatan nih. Destinasi ini bisa jadi pilihan buat kamu nih yang ingin menikmati suasana pantai sekaligus berfoto-foto yang estetik nih teman Pro 2. Namun karena akses menuju pantai bisa cukup menantang nih, jadi agak ekstrim teman Pro 2 akses ke sananya ya. Pastikan kondisi fisik dan perhatikan keselamatan saat berkunjung ya. Dan ingat teman Pro 2 ya, kalau misalnya pantainya masih bagus, masih asri gini, ingat aja pesanku cuma satu, tolong jaga kebersihannya ya. Jangan sampai seluruh pantai di Bali jadi kotor gitu karena ulahmu. Kalau kamu gak mau ngebersihin, setidaknya kamu jangan mengotori kawasan tersebut ya teman Pro 2. Berwisata boleh, tapi jangan sampai nyampah di sana, oke?

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Lanjut lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 Dewata bareng aku Wira. Lanjut ke informasi selanjutnya kali ini nih teman Pro 2, buat kamu nih. Siapa nih yang suka berburu kuliner tradisional teman Pro 2? Kali ini aku mau ngajakin kamu buat kenalan dengan Jukut Undis, salah satu hidangan khas Buleleng yang wajib masuk daftar kuliner kamu teman Pro 2. Makanan ini tuh berupa sup berbahan kacang undis atau kacang gude berwarna hitam nih teman Pro 2, yang dimasak bersama bumbu seperti bawang, lengkuas, dan serai. Rasanya tuh gurih dengan sentuhan asam yang menyegarkan. Biasanya Jukut Undis dinikmati bersama nasi putih hangat, sudang lepet, dan sambal. Menariknya, hidangan ini bukan sekedar soal rasa, tetapi juga bagian dari kekayaan pangan lokal yang perlu terus dikenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya, teman Pro 2. Jadi, kalau kamu mampir ke Buleleng ya, singgah aja, jangan cuma cari makan kekinian aja. Kuliner tradisional juga wajib dicoba. Jadi, buat kamu nih, selain nyobain juga, kalau bisa ya, anak muda ya, belajar bikin gitu, biar dilestarikan terus makanan khas gini dari Buleleng. Gitu, tugas kamu, teman Dua. Oke teman dua, itu jadi informasi terakhir dari aku di sore ceria edisi kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi jam 3 sampai saat ini menjelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi di Jaga Malam kau bakal ditemenin sama GG. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Singkatnya teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Wira pamit, bye-bye teman Pro 2.

0: listening to
1: Pro2 FM Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro2.
3: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro2, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUPR Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buleleng melakukan perbaikan jalan di hampir 19 titik sepanjang tahun ini. Pekerjaan tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, namun dipercepat agar kondisi jalan lebih baik sebelum memasuki musim hujan. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Kiputu Adipta Eka Putra mengatakan sejumlah ruas yang ditangani tersebar di wilayah perkotaan hingga kecamatan. Perbaikan antara lain dilakukan di Jalan Patimura, kawasan Banjar Tegal, serta sejumlah wilayah seperti Pulau Seribu, Seririt, Kubu Tambahan, Grogak, dan Teja Kulit. Informasi berikutnya, teman Pro2, jumlah kendaraan listrik di Bali mencapai 17.725 unit pada Oktober 2026, meningkat dari sekitar 14.000 unit pada Maret 2026. Pertumbuhan ini mendorong PT PLN memperluas infrastruktur pengisian daya, termasuk melalui pengoperasian stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Hotel Taman Sari. SPKLU tersebut dilengkapi teknologi fast charging berdaya 50 kW dengan konektor CCS2 dan CHDMO. Fasilitas ini menambah pilihan lokasi pengisian daya bagi pengguna kendaraan listrik yang melintasi jalur Gilimanuk Singaraja, termasuk wisatawan yang berpergian menuju Bali Barat maupun Bali Utara. Itu dia Info Pro2 bareng aku GG, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
0: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai hai hai teman Pro 2, apa kabar? Balik lagi bareng aku GG, tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja edisi hari Selasa 13 Oktober 2026. Apa kabarnya teman Pro 2 ya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, semangat selalu ya. Tentunya enggak harus pusing-pusing lah teman Pro 2 ya. Apapun itu teman Pro 2, hari ini dan di jam 7 malam ini kita buka Jaga Malam dengan Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam Info Kesehatan ya. Buat kamu mungkin yang sibuk terus dengan aktivitasnya di setiap harinya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan teman Pro 2 ya. Dan mungkin akhir-akhir ini buat teman-teman yang harus ngantri bahan bakar minyak atau BBM, sabar ya teman Pro 2, mungkin ini juga lagi krisis kok. Semuanya juga sedang mengalami hal yang sama, jadi bukan teman-teman aja ya. Jadi harap bersabar, ditunggu, semoga pasokannya bisa kembali pulih seperti semula gitu ya teman Pro 2, jadi disabar-sabarin. Dan tentunya buat kamu yang tadi pagi, siang, atau sampai saat ini masih ngantri BBM di pompa-pompa bensin terdekat, tentunya kalian harus jaga kesehatan juga ya. Karena jangan sampai karena kelelahan gitu maksain, takut kehabisan BBM, terus kalian maksa antri gitu kepanasan ya. Apalagi yang tadi siang panas banget kan Singa Raja, ini juga harus diperhatikan ya. Dan di sini aku punya info kesehatan teman Pro 2 tentunya ya. Di malam hari ini kita punya topik untuk Pos Jaga Info Kesehatan, waspada DBD. Sudahkah kita terapkan 3M plus teman Pro 2? Karena belakangan ini kita perlu lebih memperhatikan lagi kondisi lingkungan di sekitar rumah kita teman Pro 2 ya. Apalagi kalau ada genangan air setelah hujan, mungkin walaupun kali ini kita belum diguyur hujan ya Singa Raja dan sekitarnya. Mungkin nggak ada salahnya juga untuk kita persiapkan sedini mungkin ya wadah air yang mungkin ada di rumah, wadah air yang dibiarkan terbuka gitu, atau sudut halaman yang jarang dibersihkan. Kelihatannya sepele, tapi kondisi seperti ini bisa menjadi tempat nyamuk berkembang biak teman Pro 2 ya. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue. Karena itu pencegahan perlu dimulai dari kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Nah, malam ini aku bakal ngajak teman Pro 2 semuanya membahas langkah pencegahan DBD melalui gerakan 3M+. Apa saja yang perlu dilakukan dan bagaimana cara menerapkannya di rumah, kita bahas bersama dalam Pos Jaga Info Kesehatan di Pro 2 RRI Singa Raja malam hari ini ya tentunya ya. Sebelum membahas langkah pencegahannya, kita kenali dulu bagaimana nyamuk penyebab DBD berkembang biak dan mengapa kita perlu lebih waspada terhadap lingkungan sekitar. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Teman Pro 2, demam berdarah atau DBD merupakan penyakit akibat virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi. Nyamuk ini bisa berkembang biak di genangan air bersih yang tertampung dalam berbagai wadah di sekitar rumah. Contohnya bak mandi, ember, pot tanaman, tatakan pot, hingga barang bekas yang menampung air hujan. Karena itu jangan hanya memperhatikan bagian dalam rumah saja, teman Pro 2. Halaman, selokan, dan area di sekitar tempat tinggal juga perlu diperiksa secara rutin dan dibersihkan tentunya. Gejala DBD bisa berupa demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, mual, dan ruam. Jika mengalami demam disertai gejala yang mengkhawatirkan, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, teman Pro 2 ya. Nyeri perut hebat, pendarahan atau tubuh terasa sangat lemas juga memerlukan pertolongan medis segera. Dan itu merupakan DBD dan juga di mana titik-titik nyamuk Aedes aegypti ini bisa berkembang di sekitar rumah kita, teman Pro 2 ya. Dan di segmen berikutnya kita sudah tahu bahwa tempat penampungan air ini bisa menjadi lokasi perkembangan biak nyamuk. Lalu bagaimana cara mencegahnya gitu ya, teman Pro 2. Nah, segmen berikutnya kita akan mengenali langkah 3M plus di segmen berikutnya. So stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku. Mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Dan di pos jaga kali ini, tadi kita sudah membahas terkait dengan DBD dan tempat perkembangbiakan nyamuknya ya teman Pro 2. Dan di segmen ini kita akan membahas terkait dengan penerapan 3M Plus untuk mencegah DBD tersebut ya. Teman Pro 2, salah satu langkah pencegahan DBD yang perlu kita terapkan adalah gerakan 3M Plus. M yang pertama adalah menguras, yaitu membersihkan tempat penampungan air secara rutin. M yang kedua, menutup, yaitu memastikan tempat penampungan air tertutup rapat. M yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Nah, apa itu plus? Kita bisa melakukan langkah tambahan seperti memasang kawat kasa pada ventilasi, menggunakan lotion anti nyamuk sesuai petunjuk, membersihkan lingkungan secara rutin, serta memastikan wadah penampung air tidak menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Dan perlu diingat teman Pro 2, pencegahan DBD bukan hanya tugas satu orang. Kita bisa mulai dari rumah sendiri, kemudian mengajak keluarga dan tetangga menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama ya teman Pro 2. Dan ternyata langkah pencegahan bisa dimulai dari kebiasaan simple ya teman Pro 2. Sebelum pos jaga malam ini kita akhiri, di segmen berikutnya aku bakal ngajak kamu teman Pro 2 mengingat kembali pentingnya menerapkan 3M Plus secara konsisten ini ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa kita sampai di segmen terakhir di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam, info kesehatan kali ini ya. Tentunya tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan DBD itu apa dan cara penerapan 3M plus ya, teman Pro 2, untuk mencegah DBD tentunya. Dan dari obrolan kita malam ini kita belajar bahwa pencegahan DBD bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Jangan menunggu sampai ada orang yang sakit dulu gitu ya, teman Pro 2, untuk mulai memperhatikan kebersihan rumah dan sekitarnya ya. Dan kita bisa membiasakan untuk menguras tempat penampungan air, menutup wadah air dengan rapat, serta mendaur ulang atau menyingkirkan barang bekas yang bisa menampung air gitu ya. Lengkapi juga dengan langkah plus dan lakukan pemeriksaan lingkungan secara rutin gitu. Selain itu, tetap kenali gejala DBD dan jangan menyepelekan demam yang disertai tanda-tanda mengkhawatirkan. Segera cari pertolongan medis jika diperlukan ya. Dan teman Pro 2, mencegah kesehatan, menjaga gitu ya, menjaga kesehatan bukan hanya soal diri kita sendiri, tapi juga tentang kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita, keluarga, tetangga, saudara gitu ya, dan tentunya lingkungan kita juga. Jadi setelah kita membahas DBD ini di Pos Jaga Info Kesehatan malam ini, coba periksa halaman teman-teman semua ya, atau tempat penampungan air di rumah teman-teman ya. Langkah kecil yang dilakukan secara rutin bisa membantu mengurangi tempat perkembangbiakan nyamuk, teman Pro 2 ya. Dan terima kasih untuk kamu teman Pro 2 di Pos Jaga Info Kesehatan kali ini. Jadi kita bisa tahu lah dan bisa menerapkan dan bisa tetap menjaga kesehatan untuk terus menjaga kebersihan lingkungan, dan juga jangan lupa untuk menerapkan 3M plusnya teman Pro 2 ya. Di jam 8 malam nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Music Live Chat teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Iya, enggak lah.
1: Nah, makanya jemur handuk ya.

Kamu sadar nggak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Launcher.
1: Halo, selamat malam teman Broadway.
2: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya. Yeah.
2: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa ya? Hari Selasa teman Broadway. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
1: Bener. Yeah. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
2: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
1: Bener, karena Selasa kan singkatan.
2: Apa tuh?
1: Selalu Selasa.
2: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
1: Yes.
2: Dan seperti biasa, kita gak mungkin cuma berdua aja.
1: Yari, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah...
2: Bisa dikontrol gak temponya?
1: Iya,
2: Temponya terlalu lambat ya. Takutnya dikira radio berita nanti.
1: Enggak, aman aja.
2: Aman aja ya.
1: Kita bermain tempo.
2: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
1: Aduh salah.
2: Sepatu.
1: Tempo goreng.
2: Aduh, tempe goreng.
1: Kita malah ngobrol bareng sama Yeri Merian.
2: Yeri Merian alias salah satu personel dari T5.
1: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
2: Terakhir kita udah pernah ngobrol sama Miri. Dan waktu itu duet ya kalau gak salah.
1: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
2: Iya benar.
1: Kali ini sendirian ini.
2: Sendokiran aja nih. Nanti kita akan ngobrol sama Miri. Jadi teman berdua buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
1: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana. Mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau sendong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
2: Atau kamu mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
1: Iya sih, ya cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
2: OT ya. Oke, teman berdua, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLZ.
2: Music Live Chat.
1: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita gak akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui
2: asik,
1: Zoom.
2: Asik, asik.
1: Ada seorang asik yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
2: Calon tong.
1: Oh bukan, calon. Ada Om Yeri.
2: Om Yeri.
3: Hai.
1: Asik. Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
2: Ini kalau di YouTube nunjuk nih.
1: Oh iya, sorry.
3: Iya.
1: Aduh.
3: Baik. Gimana kabarnya, sehat semua?
1: Luar biasa.
2: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
3: Iya, betul.
2: Ya, woi
1: deh. Seru sekali.
2: Akang.
3: Lagi pada makan juga.
1: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
2: Asik.
1: Gitu kan.
2: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya. Kenapa ini hari Selasa? Menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
1: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
2: Iya, gue buka baju lah.
1: Gak usah. Situ hulet.
2: Gimana kabar Om Yeri?
3: Baik.
1: Luar biasa ya, sehat ya.
3: Luar biasa.
1: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
2: Terakhir
1: sama
2: Rutinitas.
3: Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu, terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga itu juga sekarang
2: proses itu.
3: Terus nomor Rutinitas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
1: Asik.
3: Gitu, ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Gitu.
1: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
2: Kejar tayang ya Om ya.
3: Kepaksa.
2: Padahal udah kita mau angkat loh udah produktif ya, kepaksa ternyata. Kepaksa ya, luar biasa.
3: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
2: Bener-bener. Apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
3: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Sumarekon Mall Bekasi.
2: Waduh.
3: Ya.
1: Seru.
2: Asik banget nih.
1: Bener.
3: Iya nanti datang ya.
2: Boleh dong.
1: Siap. Laksanakan.
2: Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif.
1: Bener.
2: Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
3: Iya, masih kuat ya.
1: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
3: Iya, terbaru sih, ya. Itu. Iya, kebetulan itu.
1: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
3: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru dua. Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya, yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
1: Okay.
3: Gitu, jadi udah 4 sih.
1: Bener.
3: Udah 4. Ini proyek sendirinya ya, luar T5 tuh.
1: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
3: Udah 4 sih, iya.
1: Gokil.
2: Udah lumayan banget.
3: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
2: Bener.
1: Tetap berkarya ya Om.
2: Iya dong.
3: Iya, harus lah.
2: Tapi kalau buat Om Yeri tuh, kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini, apa ya, gak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
3: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini gak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini tiba-tiba nggak ada di sini gitu, itu sama gue aja gitu. Beberapa sih aku, kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik. harus pop, R&B atau apa enggak, jadi random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
2: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah Om ya.
3: Biar enggak stres.
2: Benar. Benar, itu penting. Itu
1: penting.
3: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gua.
2: Iya. Yeah.
3: Project Soul ini me time-nya gue lah.
1: Iya, iya, udah. Karena emang semua apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
3: Iya, situ aja sih.
2: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri deh, kita enggak siaran di radio, kita keluar ya.
1: Siaran di mana ya?
2: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
1: Iya benar.
2: Biar nggak stres.
3: Iya sih. Betul. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
2: Benar.
1: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
2: Benar.
1: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
3: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu komunitas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dikit sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
1: Benar.
3: Yang project sendiri itu yang nggak tutup. Karena untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ah, ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gue akan lebih bebas.
1: Iya, benar. Seru nih.
3: Seru-seruan.
2: Dan kayaknya ini emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
3: Paling beda sih. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja.

0: setelah gue senja ini gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya. Itu cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
2: Iya benar.
1: Jangan sampai.
0: Nah itu.
1: Jangan sampai.
0: Berarti ada yang lagi putus ini.
2: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget, Ferry. Segitu
2: cepet banget.
1: Iya. Iya. Tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini, Om ya.
0: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
0: Enggak, gini. Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya bisa masih bisa happy lah, ketemu teman apa betul. Segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore? Kesepian itu datang gitu. Orang-orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan jam segitu biasanya.
0: Di saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget, apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Soal senja malam tuh startnya tuh senja biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
2: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
0: bengong gitu. Tahu-tahu sepi ya gitu. Tahu-tahu air mata netes.
2: Netes, ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong, ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Bener. Sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku, gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh. Udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
0: Iya betul.
1: Overthinking. Itu tuh menarik tuh.
2: Yes.
1: Nah mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
2: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri. Nanti boleh banget kita bacain ya.
2: Jadi langsung kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta. Bisa ikutan seru-seruan di sana. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua. Masih di MLC
2: Music Live Chat. Yeah.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat.
1: Yay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
2: Yoi.
1: Yes.
3: Halo.
1: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih.
2: Senja. Berjudul Senja.
1: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
3: Iya benar. Betul.
1: Di sore hari.
3: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan. Bukan Senja Doc. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
1: Oke.
2: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
1: Aneh juga ya.
2: Aneh juga. Keci. Lebih keci. Di ujung.
3: Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
2: Okay. Aslinya Rindu di Ujung Senja tadi ya?
3: Senja aslinya, judulnya ternyata mau itu tadinya.
2: Iya.
1: Akhirnya dipilihlah Senja.
2: Dipilihlah Senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
3: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi, pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya.
2: Udah lama.
3: Saat ini sih enggak ngalamin itu. Cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu, waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan. Ya beras, momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
1: Kerikol lagi.
3: Dan kadang itu tuh kan gak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu. Belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue jam segini lagi ngapain ya. Itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore, pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita, gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahaya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
2: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
3: Kalau gue sih kadang-kadang kalau saat itu sepi banget, caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang senang musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak kupan, capek sendiri tidur.
2: Studio foto kan tapi
1: salah bukan.
2: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
1: Saya jadi kampung.
3: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang. Kalau enggak ya kadang-kadang gue suka maksa teman gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Jauh untungnya saat itu banyak teman gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
2: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om Yeri.
3: Iya. Jadi jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
1: Judulnya ganti nyusahin orang.
2: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
1: Bukan pinjem 100
2: ya. Pinjem waktu dulu.
1: Pinjem waktu dulu ya.
2: Oke.
1: Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
3: Lagi suka aja sih saat ini memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya. Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja karena ada kadang-kadang orang kalau denger musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu, enggak juga. Kadang-kadang ada boringnya gue harus cari dengerin yang lain. Kadang-kadang gue dengerin metal, gue dengerin gue masih dengerin Metallica, gue masih dengerin Maroon 5, gue masih mau dengerin Guns N' Roses, gue masih dengerin itu masalah. Kalau lagi boring dengan area itu, gue pindah ke area situ tuh kadang-kadang.
2: Oke. Okay. Oh, itu juga jadi influence lu kali om ya?
3: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata adanya lagunya enak. Malah terinspirasi juga untuk bikin yang seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu, gitu kalau gue.
1: Jadi ngulik ya,
2: jadi ngulik ya.
3: Iya,
2: jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
1: Salah. Terlalu ambiar
3: kan? Hari ini kan gue dengerin.
2: Nah, iya. Itu.
3: Caknan, NDX, Ndarboy gue dengerin.
2: Tuh kan, iya,
3: asik kan om. Lagu-lagunya
2: asik kan,
1: asik ya.
2: Bener-bener.
3: Gue dengerin semuanya dan itu menurut gue bagus, keren.
2: Iya, betul-betul.
3: Keren-keren.
1: Jadi nanti gua ditunggu ya? Beberapa... Ditunggu ambiarnya ya?
3: Gue ini hip, mungkin gak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenernya.
2: Oh iya.
3: Depannya.
2: Seru banget.
1: Seru nih.
2: Seru banget tuh.
3: Itu hype-nya enak banget ya.
2: Bener.
3: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX. Gue hafal judul-judul ya.
2: Serius?
3: Oke. Serius, ada moon test nih.
1: Kita percaya.
2: Iya, kita percaya.
1: Kita percaya.
2: Gaspol dangak. Iya, kita percaya, kita percaya.
3: Ada apa coba? Keringan mantan.
2: Iya. Yeah.
3: Iya. Yeah. Yeah. Gue dengerin itu semua.
2: Benar-benar. Iya sih, jujur. Jujur.
1: Berarti cukup random juga ya.
2: Cukup random ya.
3: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
1: Benar-benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hipdut gitu-gitu kan.
3: Termasuk yang bisa menikmatin gue karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naik Hila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas gue Enow.
2: Itu
3: gue dengerin.
2: Benar-benar.
3: Enow itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
2: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
3: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
2: Wah, gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya om ya?
3: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, apa platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
2: boleh.
3: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk pemakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
2: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
3: Di Winamp.
2: Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
3: Iya. Iya, di handphone gitu kan.
2: Yeah. Mau diisiin lagu. Oh. Yeah. Kok lagunya sih baru tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
3: Oke.
2: Tapi gue penasaran sih deh. Yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibes-nya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
1: Benar. Kita dengerin dulu kali ya.
2: Kita dengerin dulu kali Om ya.
3: Boleh.
1: Oke. Kita dengerin dulu single terbaru dari Om Yeri dengan Senja.
2: Here we go teman berdua. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
1: Alright.
2: Yo,
1: yes. Tadi kita udah dengerin
2: Senja.
1: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagu.
2: Iya, ada, emang ada di lirik Om ya.
3: Iya,
2: ada
3: di lirik ya. Iya, itu benar.
1: Benar-benar.
3: Di ujungnya.
2: Di ujungnya.
1: Benar-benar di ujung tuh.
3: Kalau
1: iya.
3: Kalau di Fafan, di ujung mimpi dulu. Judulnya.
1: Benar.
3: Sekarang di ujung senja.
1: Oh, benar-benar.
2: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s sih ya, Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
3: Ada.
2: Ada ya.
3: Ada. Jadi nyambung dari waktu kemarin beritas pagi juga kan soalnya.
2: Iya,
3: ada etis, jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
2: Iya
3: gitu.
2: sih. Karena jadi gua, apa ya, jadi senja di tahun 80-an.
1: Bener.
3: Iya,
2: gitu.
3: Iya memang, apa sih namanya? Kalau gak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya, kalau gak salah waktu amaran beritas pagi itu, memang lagi senang banget area-area 80s gitu.
2: Iya.
3: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mujiono.
2: Wow.
3: Terus Mas Faris Eren.
2: Faris Eren.
3: Ya. Kebetulan. Iya, kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
2: Iya sih.
3: Gitu
2: iya
3: sekarang.
2: Iya sih.
3: Warna-warna situ.
2: Iya. Jadi kayak ada Faris-Faris sih tadi.
3: Iya.
2: keren.
1: Oke loh.
2: Kalau menurut gimana, Dip?
1: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih, lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin, atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
3: Iya.
1: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
3: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan tapi ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
1: Iya, gitu. Benar-benar.
3: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klip itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah, di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Nah, gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah, pokoknya lah. Itulah pokoknya.
1: Benar-benar emosinya
3: ceritanya
1: luar biasa
3: sebenarnya.
1: Emosinya meledak-ledak loh tadi, sampai mobilnya aja tuh
2: meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
3: Tadinya gue mau ngikut-ngikutin anaknya Enzi, cuman ternyata kok gue jadi aneh ya.
2: Masa udah nyerah dulu, jangan.
1: Benar.
2: Oke. Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gua ngedengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya. Kalau gue
3: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
2: Iya. Nice. Asik kok.
1: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
2: Yo,
1: kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
2: Lara.
1: Ya, makanya
3: nih ya. Iya, Lara. Halo Lara.
1: Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
2: Wow.
1: Mimpi atau keluarga bangga nih?
2: Iya.
3: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
1: Balancing ya, benar-benar.
3: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi, dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
2: Iya,
3: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
1: Betul.
2: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
1: Benar.
3: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih kalau di dunia musik?
3: Mimpi gue ya.
2: Cita-citanya apa itu, sih sebetulnya Om Yeri?
3: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalanin di luar musik gitu.
1: Betul.
3: Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh benar gak sih ya, cuman ini dari persepsi gue sendiri. Musik untuk di Indonesia, gitu gue gak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang kayaknya belum bisa. Fight banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
1: Benar. Jadi bisa saling menopang lah ya.
3: Iya, benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik gitu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu, maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
1: Benar. Bermusik dengan modal.
2: Juga punya bisnis ya.
3: Tapi benar gak sih maksudnya kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
1: Benar.
3: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing, Kalau iya kan itu.
2: Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik,
3: Oke.
2: Gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
2: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
2: Katanya kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
3: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya. Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut, sama Melayu, itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
1: Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
3: Iya, banget sih sekarang karena ya kita kan butuh variasi ya
1: untuk
3: berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
2: Betul. Jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
3: Iya, banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan. Semua orang kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
2: Banyak fusion baru sekarang justru ya.
3: Dan
2: band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
3: Betul. Karena musik itu siklus gitu, nggak tahu.
2: Ada siklusnya.
3: Benar.
2: Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan?
3: Iya, benar. Lagu Charlie itu kayak Charlie. Sebenarnya lagunya tuh nggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan, bahkan lagu itu nggak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu. Itu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya, di era digital tuh musik tuh bisa keren berkali-kali gitu.
2: benar dan juga kita kalau ngeliatin festival musik lain apa itu justru emang ngambil dari semua genre Om ya, kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
3: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
2: Iya, yeah, parah, mereka, parah.
3: Mereka, parah mereka.
2: Iya, iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil lagi. Justus Suherman, gitu-gitu kan.
3: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential. Yes. Dia kolaborasi sama Soneta.
2: Iya, itu kan benar.
3: Hal-hal yang gila menurut gue gitu.
2: Nah, itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue enggak suka dangdut, enggak usah.
1: Enggak banget lu.
2: Iya.
3: Iya, karena musik tuh enggak ada yang jelek menurut gue.
2: Iya.
3: Tergantung karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
2: Yeah.
3: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya.
2: Iya,
3: makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
1: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
2: Pasti.
3: Iya betul.
2: Akan menemukan masanya itu, kembali.
3: Benar. Iya. Betul. Dan itu tiap orang taste-nya beda soalnya.
2: Benar.
3: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus? Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
2: Iya, bisa.
1: Benar.
2: Oke. Paham.
1: Ini single senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
2: udah,
1: atau apa?
3: Udah ada di YouTube.
1: Ya. Bisa ditonton juga berarti
3: yang, albumnya. AI sih video klipnya.
1: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
3: Ada. Endingnya mobil meledak tuh ada. Iya, sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung enggak ya?
2: Om Yerinya bingung kayak kita gimana ya? Oh ya, bingung kita harus mengerti ya.
1: Benar.
2: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
3: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
2: Nah, penting tuh. Sedap. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
3: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000, 10.000.
2: Di langit musik ya, di langit musik.
3: Iya.
2: Gila, zaman kapan?
1: Ya Allah, tua kita.
2: Iya. Oke, kalau gitu gak kerasa banget, udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
1: Terima kasih ya.
2: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
3: Amin.
2: Mudah-mudahan
3: kita nanti Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
2: Amin. Let's go dong. Doakan terus Om. Lancar-lancar ya.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
2: Betul.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: So kita pamit dulu, Ellen pamit,
1: Edita mau pamit,
2: dan juga
3: saya pamit juga Yeri Tiba.
2: Oke.
1: Bye-bye.
0: Music Live Chat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Ya, lagian mau ngapain sih galau teman Pro 2? Kecuali sekarang warga Bali nih yang galau lagi nyari bensin ya teman Pro 2. Ini ada Kak Asri atau Mbak Asri juga bergabung di live TikTok kita malam hari ini tentunya di request time ini. Komen-komen katanya nyari bensin dia. Sabar-sabar ya guys. Untuk teman-teman yang sekarang mungkin lagi susah antri bensin, disabar-sabarin ya hatinya. Nanti semoga di Bali ini bisa pasokan bensinnya seperti semula lagi ya. Nggak harus ngantri-ngantri seperti ini yang emang kita kayak sampai malam tuh waktu kemarin aku pulang siaran masih banyak yang nyari bensin. Disabar-sabarin aja teman Pro 2 ya. Dan mungkin ada baiknya juga ya buat kamu yang motornya kehabisan bensin, kamu kan bisa jogging gitu ya ke sekolah atau ke kantor atau pakai sepeda gitu kan lebih sehat lagi teman Pro 2. Kita mah cari sisi positifnya aja ya nggak sih teman Pro 2. Pokoknya semangat terus untuk teman-teman yang sekarang lagi war bensin. Oke teman Pro 2, di jam 9 ini kita masuk di segmen Request Time. It's time for Request Time. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Music Live Chat, sekarang kita lanjutin lagi Jaga Malam kita ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi galau, lagi kesel ya, nunggu antrian bensin, mending request lagu dulu deh di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Buat kamu yang pengen request bisa WhatsApp di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital atau seperti teman Pro 2 lainnya yang sudah banyak bergabung di live TikTok kita malam hari ini di akun RRI underscore Singaraja. Aku tunggu guys. Dan kita bacain dulu ini requestan pertama hadir seperti biasa dari KSI Welviana yang bergabung di WhatsApp kita. Pengen diputerin lagu Lewat Semesta dari Yogi Nandes. Ini untuk Kak Flower dulu katanya ya. Udah aku masukin Lewat Semesta. Berikutnya ada Astaga Bercanda untuk Kak Nindya atau Kak Virgo Mataram. Udah aku masukin juga Astaga Bercanda. Berikutnya Perunggu Bebas judulnya untuk Kak Manusia Jail atau Kak Akbar. Aku pilihin Gemilang. Itu dulu teman Pro 2, sabar yang lainnya antri ya teman Pro 2. Tiga lagu pertama di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So, untuk teman Pro 2 enjoy ya, dengerin dulu lagu requestan dari teman Pro 2, Lewat Semesta dari Yogi Nandes.

Gemilang dari Perunggu, teman Pro 2. Requestannya untuk Kak Akbar ya, udah aku puterin. Berikutnya teman Pro 2. Oh iya, ini aku mau memohon maaf dulu untuk teman Pro 2 semuanya, karena slot requestnya di malam hari ini di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG udah habis sold out teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mungkin pengen request lagu juga, tadi udah ada beberapa yang request lagu juga tapi gak kebagian, izin mohon maaf, mungkin bisa dicoba lagi besok ya di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam. Kamu bisa request di nomor WhatsApp kita di 08113991054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa bergabung di live TikTok kita tentunya ya. Setiap request time jam 9 sampai jam 10 kita akan live TikTok di akun RRI_Singaraja. Oke, kita lanjut lagi teman Pro 2, ada lagu siapa lagi berikutnya? Ini ada Titik Nadir dari Kahitna untuk Kak Cantik atau Kak Silent atau Kak Set

ya ini dari KIC Welviana. Aman, udah aku masukin. Berikutnya teh hijau dari Tulus untuk KIC Welviana. Udah aku masukin juga. Berikutnya ada sumpah mati dari Rio Laskar. Ini requestannya dari Kasria Selalu yang bergabung di WhatsApp ya, teman Pro 2. Dan ada beberapa lagi tadi ya teman Pro 2 yang request lagu Rio Laskar juga sumpah mati, udah aku masukin ya. Aman ya. Ini ada pesan dulu mungkin ya dari Kak Surya Selalu, selamat malam Kak, katanya izin request lagu Sumpah Mati Rio Laskar ya Kak, terima kasih banyak Kakak, semangat siarannya dari Surya Selalu, terima kasih banyak juga buat Kak Surya Selalu ya. Aman, udah aku masukin. So untuk teman Pro 2 yang kebagian request di malam hari ini, bisa dengerin aja requestan dari teman Pro 2 lainnya, ini asik-asik kok lagunya. Langsung saja Titik Nadir dari Kahitna.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja bareng aku GG. Berikutnya ada lagu siapa lagi? Ada Roni Parulian, Salahi Aku. Ini requestannya dari Kak Ari 1818 yang bergabung di WhatsApp dan juga TikTok. Ini katanya lagunya buat Pak D ya. Buat Pak D, ini lagu requestan dari Kak Ari katanya ya. Semoga bisa dinikmati tentunya di malam hari ini. Salahi Aku dari Roni Parulian. Berikutnya Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amiza. Ini requestannya dari Kak Nang Boy. Kita bacain dulu seperti biasa. Kalau Kak Nang Boy ada pesan-pesannya juga, guys. Assalamualaikum Kang GG dari Kalsel, lagu dari Nadine Amiza Rayuan Perempuan Gila. Salam buat Kak Ari bersama Ibu Nini Zeren, Kak Esi Welviana, Kak Anggi Revalina, Kak Virgo Mataram, Kak Virgo Singaraja, Kak Juwita Kalestari, Kak Desi, Kak Fir, Kak Ra, Kak Cantik, Kak Cherry, Kak Adifa Purbasari, Kak Alvino, Kak Akbar, Kak Maco, Ipmen, Alhani, Pak Budi, Pak Samong, Pak Ming, Bude Resmi, dan semua pendengar RRI Pro 2 Singaraja dan penyiar Pro 2 Singaraja, Mbah Wira, Mbul, Bule, Salsa, Aisyah, Tika, dan penyiar Pro 1 Singaraja aja. Buat GG doa yang terbaik, jangan lupa makan dan minum, hati-hati pulangnya, jaga kesehatan, hati-hati pulangnya, matur suks GG, matur suks mewali Kanang Boy. Pray for Kalsel. Jarak pandang di Banjarmas, di Banjarmasin hanya 5 meter. Warga banyak mengeluhkan sakit mata. Keep strong, keep strong untuk warga masyarakat di Kalimantan Selatan ya, yang terpapar dengan karhutlah atau kebakaran hutan dan lahan. Semoga cepat mereda ya. Doa kita selalu yang terbaik untuk teman-teman yang terpapar karhutlah atau kabut asap ya, teman Pro 2. Semoga lekas membaik, amin astungkare. Dan berikutnya ada Teganya Kau dari Kak Zvin, teman Pro 2, udah aku masukin juga. Dan ada satu lagi, ini salam-salam dari Pan Budi yang sekarang lagi kerja katanya di Bulgaria, 2 tahun lagi nanti pulang ke Bali. Salam untuk keluarganya di Sidetape. Wih, Pan Budi, semoga sehat selalu di sana, semangat terus kerjanya ya, berkah barokah pokoknya, murah rezeki, bahagia selalu, amin astungkare. Oke, teman Pro 2, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, Salahi Aku dari Roni Parulian.

0: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teganya kau dari Liodra. Waduh, parah sih kamu teman Pro 2. Jangan terlalu tega ya sama orang lain. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam Pro 2 dari Singa Raja bareng aku Gigi tentunya. Dan masih ada 4 lagu lagi teman Pro 2 di segmen terakhir ini. Kita bacain aja, ada Bersenja Gurau dari Raim Laode. Ini requestannya dari Pak Budi di Medan yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Berikutnya ada Ice Cream dari Blackpink ya. Apa Blackpink ini? Karena requestannya dari Kak Alvino nih ya. Udah aku masukin juga, aman. Berikutnya ada Alunan Mimpi Nyoman Paul. Ini requestannya dari Kak Asri yang tadi bergabung di live TikTok kita juga. Dan yang terakhir ada dari Ates Adrenalin, requestannya dari Mama Gema yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini juga. So itu dia teman Pro 2, 4 lagu terakhir. Terima kasih banyak buat kamu-kamu yang udah request lagu dan seru-seruan bareng aku tentunya di live TikTok di akun RRI_Singaraja di acara Request Time malam hari ini. Buat kamu sekali lagi yang gak bisa diputerin lagu favoritnya malam hari ini, bisa dicoba lagi besok di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam. Dan di segmen berikutnya kita akan masuk di Curhat Kamu. Kira-kira kita bakal ngomongin apa? Sabar, santai dulu teman Pro 2. Kita beresin dulu 4 lagu terakhir requestan dari teman Pro 2 ya. Enjoy dulu teman Pro 2. Bersenja Gurau dari Raim Laode.

0: Yes, yes, aku mau ikut sarba kita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan sarba kita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi sarba kita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan sarba kita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Dan buat kamu yang malam hari ini lagi santai di rumah gitu ya, lagi nunggu ngantuk, atau bahkan ada yang masih dalam perjalanan atau sedang menikmati waktu sendiri, aku bakal nemenin kamu teman Pro 2 tentunya di program Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Tempat kita berbagi cerita dan membahas berbagai hal yang dekat dengan kehidupan anak muda saat ini tentunya ya teman Pro 2. Malam ini aku mau ngajak kamu-kamu ngobrol tentang satu hal yang mungkin gak asing lagi gitu ya untuk kita-kita, apalagi anak muda nih yang lagi kasmaran-kasmaran atau mungkin lagi patah hati. Kita bakal ngomongin move on teman Pro 2 ya. Kalau mendengar kata ini, biasanya apa yang langsung terlintas di pikiran kalian teman Pro 2? Melupakan mantan kah? Atau berhenti berharap kepada seseorang kah? Atau mencoba kembali untuk menjalani hidup setelah mengalami kekecewaan hebat kah? Kadang orang lain nganggap move on itu gampang teman Pro 2 ya. Tinggal berhenti menghubungi, hapus foto, lalu lanjutkan hidup gitu ya. Padahal kenyataannya gak selalu sesederhana itu, sesimpel itu teman Pro 2, enggak. Ada kenangan yang masih teringat, kebiasaan yang sulit diubah, bahkan hal-hal kecil yang tiba-tiba membuat kita kembali teringat pada masa lalu gitu ya. Tapi teman Pro 2, move on bukan berarti kita harus menghapus semua kenangan atau berpura-pura gak pernah merasa kehilangan gitu ya. Ada proses yang perlu dijalani, dan setiap orang punya waktunya masing-masing. Malam ini aku bakal ngajak kamu-kamu membahas bagaimana menghadapi proses move on, menerima apa yang sudah terjadi, dan perlahan membuka ruang untuk menjalani hari dengan lebih baik lagi dan membuka lembaran baru lagi teman Pro 2 tentunya ya. Jadi tetap bareng aku teman Pro 2 di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja, karena setelah ini ya tentunya kita akan membahas lebih jauh lagi. Sebelum membahas cara move on itu sendiri, kita kenalin dulu teman Pro 2, kenapa terkadang melanjutkan hidup setelah sebuah hubungan berakhir atau harapan gak sesuai kenyataan bisa terasa begitu sulit. Kita bahas di segmen berikutnya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.

0: Jen.
1: Salah satu alasan move on terasa sulit adalah karena kita gak cuma kehilangan seseorang, teman pro 2, tapi mungkin juga kehilangan kebiasaan, rutinitas, dan harapan yang pernah kita bangun bersama orang tersebut. Misalnya yang biasanya setiap hari saling bertukar kabar, sekarang udah gak ada lagi gitu. Hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa justru bisa membuat kita teringat kembali. Belum lagi ketika melihat tempat, atau mendengar lagu, atau menemukan sesuatu yang mengingatkan kita kepada masa lalu. Ada juga yang merasa sulit move on karena masih menyimpan pertanyaan, penyesalan, atau harapan bahwa semuanya bisa kembali seperti dulu gitu. Perasaan seperti ini bisa muncul, dan bukan berarti kita lemah, teman perdua. Yang penting, kita gak perlu memaksakan diri untuk langsung baik-baik aja. Beri diri sendiri waktu untuk memahami perasaan yang muncul. Kita boleh mengenang sesuatu yang pernah berarti, tapi tetap perlu menyadari bahwa kehidupan kita gak berhenti di sana, teman pro 2. Kalau proses move on memang membutuhkan waktu, lalu apa yang bisa kita lakukan supaya perlahan bisa menerima keadaan dan kembali fokus pada diri kita sendiri? Kita bahas di segmen berikutnya, teman Pro 2. Di Curhat Kamu Juga Malam, Pro 2 RRI Singaraja, bareng aku, Gege, tentunya. So, stay tune terus.

0: swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

teman Produa, move on bukan perlombaan. Kita gak harus pulih secepat orang lain. Dan gak perlu membandingkan proses kita dengan cerita teman atau orang-orang di media sosial. Ada beberapa hal yang bisa kita coba. Pertama, beri ruang untuk merasakan emosi yang muncul tanpa terus menyalahkan diri sendiri. Kedua, kurangi kebiasaan yang membuat kita sulit untuk melangkah. Misalnya, terus-menerus memeriksa kabar seseorang jika hal itu justru membuat perasaan kita semakin berat gitu. Itu gak harus, teman Produa. Ketiga, mulai kembali melakukan hal-hal yang kita sukai. Bisa dengan mendengarkan musik mungkin. Kembali melakukan hobi yang dulu sempat tertunda. Menghabiskan waktu bersama teman-teman. Atau mencoba aktivitas baru. Jangan lupa juga menjaga rutinitas sehari-hari dan memberi waktu untuk kita beristirahat, teman Produa. Kalau perasaan terasa terlalu berat, gak ada salahnya kok bercerita kepada orang yang kita percaya. Kita gak harus menghadapi semuanya sendirian. Perlu diingat juga, teman Produa. Tujuan move on bukan membuktikan bahwa kita sudah melupakan seseorang sepenuhnya. Tujuannya adalah belajar menerima masa lalu tanpa membiarkannya terus menghalangi langkah kita hari ini dan hari-hari berikutnya. Kita tahu bahwa move on membutuhkan waktu, kesabaran, dan kemauan untuk kembali memperhatikan diri sendiri. Nah, sebelum curhat kamu malam ini berakhir, aku mau mengajak teman Produa mungkin yang sekarang lagi proses move on juga untuk mengingat satu hal penting tentang proses dalam hal proses move on ini ya. Proses melanjutkan hidup ini, teman Produa. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat, atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

slowly. Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di penghujung curhat kamu malam hari ini. Dan dari obrolan tentang move on yang kita bahas, kita belajar bahwa melepaskan bukan berarti semua kenangan harus hilang. Kita tetap bisa menghargai hal-hal baik yang pernah terjadi, sambil menerima bahwa gak semua hal bisa berjalan sesuai harapan dan sesuai apa yang kita inginkan. Kalau saat ini kalian masih berada dalam proses move on, gak perlu merasa tertinggal hanya karena orang lain terlihat sudah lebih dulu bahagia, teman Pro 2. Setiap orang punya cerita, setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan hari ini gitu. Meskipun langkahnya kecil. Mulailah dengan kembali mengenali diri sendiri, melakukan aktivitas yang membuat kalian merasa nyaman, menjaga hubungan baik dengan orang-orang terdekat, dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri untuk berkembang tentunya. Jangan menjadikan berakhirnya sebuah hubungan sebagai alasan untuk meragukan nilai diri kita sendiri. Dan satu hal lagi, teman Pro 2, kita gak harus buru-buru mencari seseorang yang baru hanya untuk membuktikan bahwa kita sudah move on. Dan hal ini banyak kejadian, iya gak sih? Jujur. Nikmati waktu untuk memahami diri sendiri, teman Pro 2. Bangun kebiasaan yang baik dan kejar hal-hal yang ingin kita capai dulu gitu. Dan semoga obrolan malam ini bisa menjadi teman bagi kamu-kamu, teman Pro 2 yang sedang belajar melepaskan atau yang sedang berada dalam proses move on. Perlu diingat, masa lalu merupakan bagian dari perjalanan kita, tapi masa depan masih menyimpan banyak kesempatan untuk hal-hal baik yang bisa kita ciptakan. Dan terima kasih banyak buat kamu teman Pro 2 yang sudah mendengarkan aku tentunya di jaga malam kali ini dari jam 7 tadi sampai sekarang hampir jam 11 malam. Tetap jaga diri kalian teman Pro 2, beri ruang untuk diri sendiri bertumbuh dan jalani proses kalian tanpa harus terburu-buru dan melihat orang lain ya. Jangan kemana-mana karena sehabis ini aku masih punya playlist beberapa lagu sampai jam 12 malam nanti untuk menemani malam hari kamu, menemani kamu-kamu yang berusaha untuk move on teman Pro 2, atau mungkin menemani kamu-kamu yang sekedar saat ini lagi nunggu ngantuk. Apapun itu teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, gak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa menggapai dunia.
2: Teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan

0: nggak lagi mandi tiba-tiba muncul ide brilian? Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Jadi gini, pas mandi, tubuh kita jadi rileks karena air hangat bisa bikin otot-otot lemes dan pikiran jadi lebih santai. Nah, di momen santai kayak gini, otak langsung ke mode default network, semacam mode ngelamun yang justru bikin ide-ide kreatif bermunculan. Selain itu, mandi juga bisa ningkatin aliran darah ke otak, jadi pikiran lebih jernih. Plus, karena nggak ada distraksi dari gadget atau kesibukan lain, otak jadi punya ruang buat mikir bebas. Makanya, nggak heran kalau pas lagi sabunan, tiba-tiba muncul ide cemerlang. Jadi, kalau mentok cari inspirasi, mungkin waktunya mandi, siapa tahu dapat pencerahan. Lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Menin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Orang sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

Om Swastiastu. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma bersama kami dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng di Radio Republik Indonesia Singaraja. Di dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 21 disebutkan bahwa

artinya. Aku bersemayam di dalam hati semua orang sebagai roh yang utama. Begitu seorang menyembah dewa tertentu, aku menjadikan kepercayaannya mantap supaya ia dapat menyerahkan diri kepada dewa itu. Adapun yang dimaksudkan dalam sloka ini adalah Tuhan Yang Maha Esa sudah memberikan kebebasan kepada semua orang. Karena itu, kalau seseorang ingin mendapat kenikmatan material dan sungguh-sungguh ingin mendapat fasilitas seperti itu dari dewa-dewa material, maka Tuhan Yang Maha Esa sebagai roh yang utama dalam hati semua orang mengerti keinginan itu dan memberi fasilitas kepada orang seperti itu. Sebagai ayah yang paling utama bagi semua makhluk hidup, beliau tidak campur tangan dengan kebebasan mereka. Tetapi beliau memberi segala fasilitas supaya mereka dapat memenuhi keinginan duniawinya. Barangkali ada beberapa orang yang bertanya, mengapa Tuhan Yang Maha Kuasa memberi fasilitas kepada para makhluk hidup untuk menikmati dunia material ini? Dan dengan demikian, membiarkan mereka jatuh ke dalam perangkap tenaga yang menghayalkan. Jawabannya ialah, bahwa kalau Tuhan Yang Maha Esa sebagai roh yang paling utama tidak memberi fasilitas seperti itu, maka kebebasan tidak ada artinya. Karena itu, Tuhan memberi kebebasan sepenuhnya kepada semua orang, apapun yang disukainya, tetapi ajaran beliau yang tertinggi kita temukan dalam Bhagavad Gita. Hendaknya orang meninggalkan segala kebutuhan lainnya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah yang akan membahagiakan manusia. Makhluk hidup dan para dewa takluk kepada kehendak kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, makhluk hidup tidak dapat menyembah para dewa atas kehendaknya sendiri. Dan dewa juga tidak dapat menganugerahkan berkat apapun tanpa kehendak Yang Maha Kuasa. Sebagaimana yang dinyatakan, tiada sehelai rumput pun yang bergerak tanpa kehendak kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Pada umumnya, orang yang berduka cita di dunia material mendekati para dewa sebagaimana dianjurkan dalam kitab-kitab Weda. Orang yang menginginkan sesuatu yang khusus dapat menyembah dewa tertentu. Misalnya, orang yang sakit dianjurkan agar menyembah dewa matahari. Orang yang menginginkan pendidikan dapat menyembah dewi ilmu pengetahuan, yaitu Dewi Saraswati. Orang yang ingin mendapatkan istri cantik dapat menyembah Dewi Uma, istri dari Dewa Siwa. Ada usul dan ada asal dan ada usul seperti ini dalam sastra Weda itu sendiri untuk berbagai jenis sembahyang kepada berbagai dewa. Oleh karena makhluk hidup tertentu ingin menikmati fasilitas material tertentu, Tuhan memberi semangat kepada makhluk hidup untuk berupa keinginan kuat untuk mendapatkan berkat itu dari para dewa. Dengan demikian, ia berhasil mendapatkan berkat itu. Sifat sikap sembahyang tertentu yang dimiliki makhluk hidup terhadap jenis dewa tertentu juga diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Para dewa tidak dapat menyemangatkan para makhluk hidup dengan kecenderungan seperti itu. Tuhan Yang Maha Esa atau roh yang paling utama yang bersemayam dalam hati semua makhluk hidup, beliau memberi dorongan kepada manusia untuk menyembah dewa-dewa tertentu. Sebenarnya,
Para dewa adalah berbagai anggota badan semesta Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, mereka tidak mempunyai kebebasan. Di dalam Kitab Weda dinyatakan, Tuhan Yang Maha Esa juga bersemayam dalam hati dewa sebagai roh yang utama. Karena itu, beliau mengatur untuk memenuhi keinginan makhluk hidup melalui para dewa. Tetapi, dewa dan makhluk hidup bergantung pada kehendak Yang Maha Kuasa. Mereka tidak bebas. Umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan dalam kesempatan ini. Bila ada hal yang salah atau kurang berkenan di hati para pendengar, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.

Teman Produa, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Produa. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup. Karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup kita.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Check, check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Testing, 1, 2, 1, 2, 3.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
3: bulan ini.
2: Bulan ini.

0: Singaraja. Follow Instagram @RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu. Shake Bobbin Man.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian, khususnya umat sedharma yang berbahagia, semoga senantiasa ada di bawah lindungan dan bimbingan Yang Widi dalam meniti kehidupan seindah bait-bait suci dalam Manawa Dharma Sastra, serta senantiasa eling akan dharma dan swadharma kita masing-masing sebagai umat beragama agar selalu teguh dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran dharma dimanapun kita berada. Umat sedharma yang saya muliakan, sebagai pedoman dasar dalam meniti kehidupan yang indah ini, izinkan saya membacakan satu bait sloka dalam Manawa Dharma Sastra, yaitu bab 6 sloka 33 yang berbunyi sebagai berikut.

0: Artinya, tetapi setelah dengan cara itu menghabiskan 3/4 dari waktu hidup manusia, secara wajar itu, di tengah hutan ia hidup sebagai pertapa pengembara selama 1/4 sisa hidupnya setelah meninggalkan semua keterikatannya dengan benda-benda keduniawian.
1: Umat Sedharma yang berbahagia, berdasarkan sloka di atas mengajarkan bahwa setelah menjalani kehidupan secara bertahap dan memenuhi kewajiban sesuai dharma, manusia pada masa akhir kehidupannya hendaknya mulai mengurangi keterikatan terhadap benda dan kesenangan duniawi. Kehidupan sebagai pertapa pengembara bukan hanya dimaknai secara arfiah, harus tinggal di hutan, tetapi lebih pada proses pelepasan kemelekatan, mengendalikan keinginan, serta memusatkan diri pada kehidupan spiritual. Dengan demikian, sloka ini mengajarkan pentingnya mempersiapkan diri menuju kehidupan yang lebih sederhana, tenang, dan dekat dengan Tuhan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

82 antrean kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Singaraja, Bali, Selasa 13 Oktober 2026. Setelah beberapa SPBU terpantau mengalami kekosongan BBM sejak Senin malam, sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM jenis tertentu dan hanya beberapa yang masih menyediakan solar. Kondisi ini terjadi di tengah upaya PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pasokan BBM ke Bali melalui kedatangan kapal pengangkut yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax. Area Manager Communication Relationship dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan kedatangan kapal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat stok dan mempercepat distribusi BBM ke SPBU. Pertamina juga terus memantau tingkat konsumsi dan kondisi persediaan di setiap wilayah untuk menentukan prioritas penyaluran. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng akan menata kembali kawasan jalan Diponegoro Singaraja dengan mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki. Penataan ini juga mencakup penertiban aktivitas perdagangan agar kawasan pertokoan lebih rapi, tertata, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas PUPR Perkim Kabupaten Buleleng Insinyur Iputu Adipta Eka Putra STMM Ipu Asian Eng menjelaskan penataan tersebut merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali kawasan yang dahulu menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat. Kondisi kawasan yang mulai sepi pada malam hari, disertai persoalan sampah dan saluran yang tersumbat, menjadi perhatian pemerintah daerah. Demikian info Pro2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi

0: lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Pasti banyak yang rasa seperti ku.
2: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya tetap semangat ya untuk jalanin aktivitas hari ini. Dan beberapa hari ya, belakangan ini ada pemandangan yang mungkin sudah gak asing lagi buat kita, khususnya di Bali. Sejak subuh nih, tadi pagi aku berangkat ngantor, itu udah aku lihat antrean kendaraan memanjang di sejumlah SPBU. Kebetulan aku lewatnya kan SPBU Gajah Mada. Dan sampai hari ini, saat ini ya, antreannya itu sudah di depan RRI loh teman Pro 2. Wah, mungkin ya ada yang datang pagi-pagi supaya bisa dapat BBM sebelum aktivitas ya. Ada juga yang harus mengatur ulang rencana karena perlu mengantre lebih lama dari biasanya. Kalau menurutku situasi seperti ini mengingatkan kita kalau BBM bukan cuma soal mengisi tangki kendaraan. Buat banyak orang BBM punya kaitan langsung dengan pekerjaan, sekolah, kuliah, ngantar keluarga, sampai menjalankan usaha sehari-hari. Bayangin kalau biasanya kita bisa berangkat dengan waktu yang sudah diperhitungkan, sekarang kita harus menyediakan waktu tambahan untuk antre. Belum lagi kalau ada urusan penting yang gak bisa ditunda. Tentunya situasi seperti ini bisa bikin kita harus berpikir ulang soal cara mengatur aktivitas. Tapi di tengah kondisi seperti ini teman Pro 2, seberapa siap sih kita menghadapi perubahan yang terjadi? Apakah kita sudah punya alternatif kalau misalnya sulit dapat BBM, atau selama ini kita terlalu bergantung pada satu cara untuk menjalankan aktivitas? Itulah yang bakal aku sedikit bahas ya di Serba Gita pagi ini. Antrian BBM mengular, seberapa siap sih kita menghadapi situasi seperti ini? Kamu juga bisa ikut memikirkan situasi ini dari pengalaman masing-masing, karena yang kita bahas bukan cuma antreannya, tapi juga bagaimana kita menyikapi keadaan, mengatur kebutuhan, dan tetap menjalankan aktivitas dengan bijak.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Selamat pagi.

Teman berdua, kita bisa coba untuk mulai dari keseharian kita sendiri ya. Banyak dari kita yang mengenalkan sepeda motor atau mobil untuk pergi kemana-mana, mau berangkat kerja, kuliah, sekedar beli kebutuhan sehari-hari, kendaraan bermotor sering jadi pilihan utama. Kalau menurutku, kita baru benar-benar sadar pentingnya sesuatu ketika akses terhadap hal itu mulai terganggu. BBM mungkin biasanya kita anggap sebagai kebutuhan rutin, tinggal mampir ke SPBU, isi bahan bakar, terus lanjut perjalanan. Tapi ketika antrean mulai panjang, kebiasaan sederhana itu bisa berubah menjadi persoalan yang mempengaruhi jadwal seharian gitu ya. Jadi apakah aktivitas kita sehari-hari bisa tetap berjalan kalau pengisian BBM membutuhkan waktu lebih lama? Seberapa sering sih kita merencanakan perjalanan tanpa memperhitungkan kemungkinan hambatan di jalan atau SPBU? Dan apakah kita punya pilihan transportasi lain ketika kendaraan pribadi sulit untuk digunakan? Bukan berarti kita harus langsung mengubah semua kebiasaan ya teman berdua, tapi situasi ini bisa menjadi kesempatan untuk melihat apakah selama ini kita sudah cukup siap untuk menghadapi gangguan dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang gak kalah penting, kita juga perlu membedakan antara kebutuhan mendesak dan perjalanan yang sebenarnya masih bisa ditunda. Dengan begitu, kita bisa merencanakan penggunaan kendaraan secara lebih bijak lagi.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Duh, tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau gak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya gak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Dan setelah kita lihat ya teman Pro 2 bagaimana antrian BBM bisa mempengaruhi aktivitas, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang bisa kita lakukan? Menurutku langkah pertama adalah lebih cermat lagi merencanakan perjalanan. Kalau emang ada beberapa urusan di lokasi yang berdekatan, kita bisa coba menyelesaikannya dalam satu perjalanan. Kalau memungkinkan, kita juga bisa berbagi kendaraan dengan teman atau keluarga yang memiliki tujuan searah. Untuk kamu yang punya jadwal kerja, kuliah, atau sekolah, menyediakan waktu cadangan juga bisa membantu. Jadi kita nggak hanya memperhitungkan waktu perjalanan, tapi juga kemungkinan adanya antrean. Selain itu, penting untuk mencari informasi dari sumber resmi mengenai ketersediaan BBM dan kondisi layanan SPBU. Jangan langsung percaya pada kabar yang belum jelas kebenarannya, apalagi ikut menyebarkannya ya. Informasi yang belum terverifikasi justru bisa menambah keresahan masyarakat. Kita juga perlu tetap mengutamakan keselamatan. Jangan sampai nih teman Pro 2 karena ingin dapat BBM lebih cepat, kita mengabaikan aturan antrean atau melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Jadi kesiapan menghadapi situasi seperti ini bukan berarti kita harus punya solusi untuk semuanya. Kadang memang kesiapan dimulai dari hal sederhana, merencanakan perjalanan, mencari informasi yang benar, dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi yang ada.

0: Young Goals 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis, SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: sepada, sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman perdua, momen akad nikah yang seharusnya hikmat malah jadi perbincangan gara-gara video penghulu yang marah di Mojokerto, Jawa Timur. Kejadian ini tuh bermula ketika fotografer menyampaikan permintaan pengantin perempuan ya, yang ingin beranjak dari tempat duduk setelah akad selesai. Tapi situasi justru memanas. Fotografer mengaku mendapat teguran keras, sementara pihak Modin menyebut persoalan ini berawal dari miskomunikasi soal posisi pengantin saat ijab kabul. Nah, video itu kemudian memicu perdebatan soal aturan, ada etika juga dan cara berkomunikasi dalam pelayanan publik. Karena menjalankan aturan itu pentingnya teman perdua, tapi menyampaikannya dengan baik juga enggak kalah pentingnya. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kalau terjadi kesalahpahaman seperti ini, gimana sih seharusnya kedua belah pihak menyelesaikannya supaya acaranya tetap berjalan dengan hikmat?

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

kedua, judi online itu tuh bukan cuman beresiko bikin keuangan berantakan, tapi juga bisa memicu masalah serius dalam keluarga. Ini tuh jadi perhatian setelah video seorang pria yang mengamuk di hadapan istri dan anaknya di Marga Asih, Kabupaten Bandung, viral di media sosial. Menurut keterangan polisi, kejadian bermula saat sang istri mengingatkan sang suami ya agar berhenti bermain judol. Pria itu kemudian emosi dan merusak barang di rumah hingga anak mereka mengalami luka-luka. Polisi sudah mendatangi lokasi dan menindaklanjuti kasus ini. Dan kejadian ini tentunya jadi pengingat ya teman berdua, kalau persoalan judi online bisa berdampak jauh lebih luas daripada sekedar kehilangan uang, termasuk pada keamanan dan kenyamanan keluarga. Menurut kamu bagaimana sih caranya supaya masalah seperti ini bisa dicegah sebelum berdampak serius bagi diri sendiri dan orang-orang terdekat?

0: Besok pelajaran bahasa Inggris, males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 RRI Singaraja lah. Di sini kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 RRI Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it, belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Ini ada informasi buat kamu nih anak muda yang takut untuk mencoba sesuatu yang baru karena merasa belum jago nih. Padahal hampir semua kemampuan itu dimulai dari posisi yang gak bisa nih. Gak ada gitu teman muda tiba-tiba langsung bisa gitu ya. Mau belajar desain misalnya, olahraga, bisnis, bahasa, atau musik. Pasti ada fase ketika hasilnya belum bagus. Jangan membandingkan chapter pertama kamu dengan chapter ke 10 orang lain teman muda. Yang penting bukan langsung jago, tapi tetap berusaha untuk terus berkembang teman Pro 2. Jadi kira-kira skill apa nih yang bakal kamu coba untuk mengupgrade skill kamu teman Pro
0: 2? Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin?

0: Pernah gak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, gak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.
2: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2 lagi ramai ya, tren ubah foto jadi ala-ala tahun 80-an. Hasilnya memang vintage dan juga estetik, tapi jangan sampai kita lupa satu hal, yaitu privacy. Foto wajah ternyata termasuk data pribadi, apalagi kalau foto itu diproses menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Bisa aja ada informasi lain yang ikut tersimpan, termasuk metadata. Jadi sebelum asal upload foto, coba dicek dulu aplikasi yang kamu pakai, izin aksesnya, kebijakan privasinya, dan bagaimana data kita dikelola. Karena ikut tren boleh aja, tapi tetap harus tahu apa yang terjadi dengan data pribadi kita ya. Foto boleh vintage ala 80-an teman Pro 2, tapi urusan jaga privasi jangan sampai ketinggalan zaman dong ya.